0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 Refam, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda dan siap menemani aktivitas pagi Anda di awal pekan yang penuh semangat ini. Hari ini, hari Senin, adalah awal dari perjalanan baru, saatnya membuka lembaran baru dengan pikiran yang positif, hati yang penuh syukur, dan semangat untuk meraih berbagai harapan. Untuk Anda yang sedang bersiap beraktivitas menuju tempat kerja, sekolah, ataupun menikmati hangatnya pagi bersama keluarga, tetap bersama dia karena akan ada berbagai informasi menarik, hiburan, serta lagu-lagu pilihan yang akan menghangatkan suasana pagi Anda. Jangan lupa tetap semangat dan tetap sehat, dan awali hari ini dengan senyum terbaik Anda.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: 105 FM.
1: Figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
2: Pendengar yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, pada rubrik Kisah Mulia kali ini kita akan menyimak biografi singkat seorang yang digelari sebagai singa Allah dan Rasulnya. Karena kepahlawanannya saat membela Islam, beliau adalah sahabat Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Pendengar yang budiman, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an adalah sahabat sekaligus paman dan saudara sepersusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamzah lahir diperkirakan hampir bersamaan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan anak dari Abdul Muthalib dan Hawlah binti Wuhaib dari Bani Zuhrah. Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an adalah seorang yang cerdas dan berpendirian kuat. Dia termasuk tokoh Quraisy yang disegani. Dia memeluk Islam pada tahun kedua kenabian. Ia pun ikut hijrah bersama para sahabat lainnya ke Madinah dan ikut dalam perang Badar. Kemudian ia meninggal pada saat perang Uhud. Pendengar, sejak memeluk Islam, Hamzah radhiyallahu an telah berniat untuk membaktikan segala keperwiraan, keperkasaan dan juga jiwa raganya untuk kepentingan dakwah Islam. Karena itu tidaklah mengherankan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjulukinya dengan sebutan singa Allah dan Rasulnya. Bahkan ia dijuluki pula sebagai Sayyidus Suhada atau pemimpin para suhada. Ketika Hamzah radhiyallahu an telah masuk Islam, Abu Jahal telah mengira bahwa perang antara kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin sudah tidak dapat dielakkan lagi. Oleh karena itu ia mulai menghasut dan memprovokasi orang-orang Quraisy untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Walaupun Hamzah radhiyallahu an tidak dapat membendung kekerasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy terhadap para sahabat yang lemah, akan tetapi harus diakui bahwa keislamannya telah menjadi perisai dan benteng pelindung bagi kaum muslimin lainnya di Mekah, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, pasukan kaum muslimin yang pertama kali dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar dipimpin langsung oleh Hamzah, singa Allah, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Di bawah kepemimpinan mereka berdua, kaum muslimin berhasil menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam mempertahankan kemuliaan agama Islam. Hingga akhirnya kaum muslimin berhasil memenangkan peperangan tersebut secara gemilang. Bahkan banyak korban dari kafir Quraisy dalam perang tersebut. Dalam perang ini terbuktilah kepahlawanan Hamzah radhiyallahu an. Salah seorang pemuka kafir Quraisy, Umayyah bin Khalaf, sempat bertanya kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, "Siapakah salah seorang pasukan kalian yang dadanya dihias dengan bulu unta?" Aku menjawab, "Dia adalah Hamzah bin Abdul Muthalib." Lalu Umayyah berkata, "Dialah yang membuat kekalahan kepada kami." Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an juga menyebutkan bahwa ketika perang Badar, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an berperang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memegang dua bilah pedang. Tidak terima menerima kekalahan pada perang Badar, maka tak lama setelah itu, kaum kafir Quraisy mulai mempersiapkan diri dan menghimpun segala kekuatan untuk membalas dendam. Akhirnya tibalah saatnya perang Uhud di mana kafir Quraisy disertai beberapa kabilah Arab lainnya bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin. Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasaran utama perang tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Karena ialah banyak pemuka Quraisy tewas di perang Badar. Oleh sebab itu, mereka memiliki rencana yang keji terhadap Hamzah radhiyallahu an. yaitu dengan menyuruh seorang budak bernama Washi yang mahir dalam menggunakan tombak untuk membunuh Hamzah radhiyallahu an dengan cara yang licik. Dan sebagai imbalannya, maka sang budak tersebut akan dimerdekakan dari perbudakan. Akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu dan terjadilah pertempuran yang dahsyat. Sementara itu, Hamzah radhiyallahu an berada di tengah-tengah medan pertempuran untuk memimpin sebagian kaum muslimin. Seluruh pasukan kaum muslimin maju dan bergerak serentak ke depan hingga akhirnya dapat diperkirakan kemenangan berada di pihak kaum muslimin. Namun ternyata, pasukan pemanah yang berada di atas bukit Uhud tidak patuh pada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tetap berada di atas sana dan tidak meninggalkan tempat mereka apapun yang terjadi. Pendengar, pada saat sebagian para pemanah itu turun dari atas bukit Uhud, kaum kafir Quraisy melihatnya sebagai peluang dan berbalik menduduki bukit Uhud. Kemudian mereka mulai melancarkan serangannya dengan gencar kepada kaum muslimin dari atas bukit tersebut. Maka serangan mendadak ini pun membuat pasukan kaum muslimin terkejut dan kocar-kacir dibuatnya. Namun tidak bagi Hamzah radhiyallahu an, justru ia melihat serangan balik musuh, semangatnya malah semakin bertambah dan berlipat ganda. Ia kemudian kembali menerjang dan menghalau serangan kaum Quraisy. Maka pada saat itulah, Wahsy mengintai Hamzah radhiyallahu an, kemudian melemparkan tombaknya dari belakang Hamzah radhiyallahu an. Akhirnya tombak pun menembus pinggang bagian bawah Hamzah hingga ke bagian depan di antara dua pahanya. Kemudian Hamzah radhiyallahu an masih mampu bangkit dan berusaha berjalan ke arah Wahsy, tetapi tidak berdaya dan akhirnya roboh sebagai syahid. Dalam perang Uhud, Hamzah radhiyallahu an berhasil membunuh 31 orang kafir Quraisy. Pendengar yang budiman, setelah peperangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya bersama-sama memeriksa jasad dan tubuh para syuhada yang gugur. Sejenak beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti, menyaksikan dan membisu seraya air mata menetes di kedua belah pipinya. Sebab dengan keji mereka telah merobek dada Hamzah radhiyallahu an. Lalu hatinya dikeluarkan oleh Hindun kemudian dikunyahnya, tetapi tidak tertelan dan segera dimuntahkannya. Bukan hanya itu saja, bahkan hidung dan telinganya pun ikut dipotong oleh mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah melihat keadaan tubuh pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib, namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang terdapat dalam surah An-Nahl ayat 126 yang artinya, jika kalian memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kalian. Akan tetapi, jika kalian bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekati jasad pamannya itu seraya bersabda, "Tidak pernah aku menderita sebagaimana yang kurasakan saat ini, dan tidak ada suasana apapun yang lebih menyakitkan diriku daripada suasana sekarang ini." Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin mensolatkan jenazah pamannya dan para suhada lainnya satu persatu. Pertama Hamzah radhiyallahu an disolatkan lalu dibawa lagi jasad seorang syahid untuk disolatkan. Sementara jasad Hamzah radhiyallahu an tetap dibiarkan di situ. Lalu jenazah itu diganti dengan jenazah syahid yang lain. Sedangkan jenazah Hamzah radhiyallahu an tetap di tempat. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan para syuhada Uhud satu persatu. Hingga jika dihitung, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya telah mensolatkan Hamzah radhiyallahu an sebanyak 70 kali. Hamzah radhiyallahu an syahid pada tahun ketiga Hijriah. Pendengar, demikianlah kisah mulia kita kali ini. Mudah-mudahan sejarah kepahlawanan Hamzah radhiyallahu an bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu memperjuangkan syariat Islam. Amin. Wallahu a'lam.
0: I listen to the radio because they have the best variety music. 105 FM.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi beratus tahun yang lampau, yakni tanggal 15 Juni 1215, Raja John dari Inggris mengesahkan perjanjian Magna Carta atau Piagam Agung. Dokumen ini menjadi pelopor perjanjian hukum bagi penguasa atau pemerintah, sekaligus menjadi referensi berharga bagi ilmu hukum. Magna Carta dikeluarkan di Sungai Thames, Runnymede, Surrey. Piagam ini membahas mengenai pembatasan monarki Inggris dari kekuasaan absolut. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal. Keinginan raja dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju pembuatan hukum konstitusional. Magna Carta dibuat setelah terjadi revolusi dari para tuan tanah di Inggris atas kekuasaan Raja John. Piagam ini merupakan hasil perselisihan antara Paus, Raja John, dan para Lord atas hak-hak Raja. Dengan kata lain, kesepakatan damai antara Raja dengan para tuan tanah atau Baron. Nigel Saul, Profesor Sejarah Abad Pertengahan di Universitas London mengatakan, Magna Carta diawali pemberontakan Lord atau kaum bangsawan atas pajak yang penuh dengan jargon feodalisme dan berlangsung hanya berlaku sampai September 1215. Namun ketika surat dari Paus tiba untuk melepaskan John dari sumpahnya, akhirnya menjerumuskan Inggris kembali ke Perang Saudara. Salah satu isi penting pada perjanjian Magna Carta berbunyi, manusia bebas tidak boleh ditahan atau dipenjara atau dihilangkan nyawanya, atau dicabut perlindungannya, atau dikucilkan, atau dikorbankan, kecuali oleh keputusan hukum dari sesamanya atau dari hukum di wilayahnya. Maksud dari isi perjanjian tersebut adalah, pemerintah harus membebaskan seseorang dari penahanan, apabila tidak didukung oleh bukti atau prosedur yang sah. Insan Edukasi, inti dari isi Magna Carta yaitu, pertama, raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. Ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Keempat, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Kelima, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Keenam, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Ketujuh, kekuasaan raja harus dibatasi. Dan kedelapan, hak asasi manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, hukum, atau kekuasaan. Insan Edukasi, Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Piagam Magna Carta yang akhirnya mendasari Inggris membuat perjanjian Petition of Right di tahun 1628 dan The Habeas Corpus Act pada tahun 1679.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio Edukasi.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Double shot. Triple double.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, adong nggak butuh motor tu Pekanbaru berangkat Borngin. Got mulak bos cucuk tu Bandung, santa Pekanbaru berangkat nak.
2: Adong Eda, langganan naik mida yang gua tu Pekanbaru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda. Adong tu Pekanbaru sanari berangkat Borngin, marhai es malak Eda.
1: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Halo rekan Rau dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting tentang keselamatan listrik. Yuk kita hindari hal-hal berikut saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik PLN. Disimak ya. Yang pertama, buat Anda yang mau pasang antena parabola atau reklame, pastikan jaraknya aman dari jaringan listrik PLN. Jangan sampai niat pasang antena malah berujung korsleting atau tersengat listrik. Kedua, untuk adik-adik yang suka bermain layang-layang atau mungkin orang tua yang mendampinginya, hindari area yang dekat dengan jaringan listrik ya. Benang yang basah atau menggunakan kawat bisa sangat berbahaya kalau menyentuh kabel listrik. Termasuk juga soal menanam pohon, hindari menanam pohon keras yang bisa tumbuh tinggi dekat kabel listrik. Semakin tinggi pohon, semakin besar risikonya menyentuh jaringan listrik dan menyebabkan gangguan. Selanjutnya, kalau mau menebang pohon, pastikan jaraknya lebih dari 3 meter dari jaringan listrik PLN ya. Pohon yang tumbang ke arah kabel bisa menyebabkan padam atau bahkan membahayakan orang sekitar. Buat para pekerja kebun, terutama yang memanen sawit atau tumbuhan tinggi lainnya, hati-hati jika berada dekat jaringan listrik. Alat panen bisa mengenai kabel jika jaraknya terlalu dekat. Begitu juga saat membangun atau memperbaiki rumah, pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jangan sampai aktivitas renovasi justru berisiko menyentuh kabel listrik. Selain itu, jangan pernah membuka gardu listrik PLN sembarangan ya. Gardu berisi peralatan bertegangan tinggi yang hanya boleh ditangani petugas. Lalu, jauhkan juga anak-anak dari gardu. Usia mereka masih suka penasaran. Jadi, pastikan tetap aman dan tidak mendekati fasilitas kelistrikan. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti menjemur pakaian, usahakan tidak dilakukan dekat gardu listrik. Benda yang tertiup angin bisa masuk ke dalam gardu dan memicu korsleting. Selanjutnya, untuk Anda yang hobi memancing di jembatan, pastikan lokasinya tidak berdekatan dengan jaringan listrik PLN. Joran pancing yang panjang bisa tersangkut kabel listrik dan sangat berbahaya. Begitu juga dengan aktivitas parkir atau bongkar muat kendaraan seperti truk dan trailer. Pastikan tidak dilakukan di bawah jaringan listrik. Bagian kendaraan yang tinggi bisa menyentuh kabel tanpa disadari. Dan jangan lupa, instalasi listrik di rumah juga perlu dicek secara berkala, minimal setiap 5 tahun sekali. Ini penting banget buat mencegah kabel aus, korsleting, atau bahaya lainnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu menggunakan listrik yang legal dan sesuai standar. Instalasi yang tidak resmi atau tidak sesuai aturan sering menjadi penyebab utama terjadinya korsleting dan kebakaran. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ingat, keselamatan listrik itu bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap waspada dan tetap aman ya rekan Rau. Sampai jumpa, terima kasih.
4: The best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.

0: sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul upacara Kasada.
1: Upacara Kasada merupakan upacara adat suku Tengger yang dilakukan setahun sekali setiap bulan Kasada. Suku Tengger bermukim di sekitar Gunung Bromo ini, Susi. Dan upacara ini adalah untuk memperingati pengorbanan Raden Kusuma.
2: Raden Kusuma?
1: Iya.
2: Siapa itu ya?
1: Raden Kusuma itu anak ke-25 dari pasangan suami istri Roro Anteng dan Joko Seger.
2: Anak ke-25? Banyak sekali ya?
1: Iya, Susi. Sebelum dikaruniai anak yang sangat banyak itu, Roro Anteng dan Joko Seger sudah sangat lama ingin memiliki anak. Yang Maha Kuasa rupanya belum berkenan untuk memberikan mereka momongan. Tetapi mereka berdua tak henti memohon pada Dewata Yang Maha Kuasa. Mereka melakukan semedi atau bertapa. Hingga akhirnya mereka diberi momongan berjumlah 25 anak.
2: Oh, begitu ya, ya?
1: Iya, Susi. Tapi kelak anak bungsu yang bernama Raden Kusuma harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo.
2: Hah? Apa ya? Dikorbankan?
1: Iya.
2: Oh, mengapa harus dikorbankan ya?
1: Begini, pada saat Joko Seger dan Roro Anteng bertapa, mereka mendengar suara gaib yang mengatakan mereka akan mendapatkan keturunan dengan syarat anak bungsu mereka harus dikorbankan ke kawah Gunung Bromo. Roro Anteng dan Joko Seger menyetujuinya. Namun, kelak di kemudian hari mereka ingkar janji.
2: Lalu, apa yang terjadi ya?
1: Akibatnya, Dewa menjadi marah dan terjadilah malapetaka.
2: Malapetaka apa itu ya?
1: Langit di kawasan Tengger menjadi gelap gulita dan dari kawah Gunung Bromo menyemburkan api. Akhirnya, Joko Seger dan Roro Anteng teringat dengan janji mereka. Mereka pun menceritakannya kepada Raden Kusuma.
2: Lalu apa yang terjadi?
1: Demi menyelamatkan orang tuanya dan masyarakat di sekitar Gunung Bromo, Raden Kusuma rela dikorbankan. Dia lalu ditelan lidah api kawah Gunung Bromo. Dan akhirnya Gunung Bromo pun berhenti meletus. Sebagai peringatan atas pengorbanan Raden Kusuma, hingga sekarang masyarakat Tengger selalu menyelenggarakan upacara Kasada setiap bulan Kasada atau ke-12.
2: Oh, jadi begitu ya ya, asal-usul upacara Kasada masyarakat Tengger di Gunung Bromo ini.
0: Ingin lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal-Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
3: Telah Anda dengarkan program Asal Usul.
4: Asal Usul, Asal Usul, Asal Usul.
5: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Wakil Bupati Tapsel Haji Jaksar Syahbuddin Ritonga didampingi Sekretaris Daerah Haji Sofian Adil Siregar secara resmi melepas keberangkatan Kafilah Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kabupaten Tapsel tahun 2026 yang akan mengikuti MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Pelepasan rombongan Kafilah berlangsung dengan penuh hikmat di kantor Bupati Tapsel Sipiro pada Minggu 14 Juli 2026. Para peserta akan mengikuti rangkaian MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung pada 15 hingga 24 Juni 2026. Dengan pembukaan dipusatkan di lapangan Astaka Pancing, Jalan William Iskandar, Pasar 5, Kenangan Baru, Kecamatan Percut, Seituan, Kabupaten Deli Serdang. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tapsel menyampaikan salam dan dukungan penuh dari Bupati Tapsel Haji Kusirawan Pasaribu yang berhalangan hadir secara langsung. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Tapsel telah memberikan dukungan penuh terhadap keberangkatan kafilah, mulai dari fasilitas transportasi, akomodasi hingga kebutuhan lainnya selama mengikuti MTQ. Wakil Bupati juga mengajak seluruh peserta untuk mengutamakan nama daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakes Rasid Dakap Tapsel, Hotmari Doranto Siregar melaporkan bahwa kafilah Kabupaten Tapsel yang mengikuti MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara berjumlah 40 orang. Ia mengatakan selama mengikuti kegiatan di Medan, seluruh peserta akan menempati pemondokan yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Tapsel. Selain itu, kendaraan operasional juga disediakan guna mendukung mobilitas peserta menuju lokasi perlombaan. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyampaikan bahwa ofisial kafilah terdiri dari 5 orang unsur Kementerian Agama Kabupaten Tapsel, 1 orang dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Tapanuli Selatan, serta 4 orang dari pemerintah Kabupaten Tapsel melalui bagian kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Tapsel berharap seluruh peserta dapat memberikan penampilan terbaik, meraih prestasi membanggakan, serta membawa pulang hasil yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Acara pelepasan ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan perjalanan serta kesuksesan seluruh kafilah dalam mengikuti MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: 105 FM.
1: This is the greatest.
2: So, this my face? Who is that?
0: Raw. This is...
3: Rekan Raw mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi. Diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batuna 2, Masjid Raya, sampai Pusat Pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugit berbagason Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantaran, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Genbi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus RAW 105 FM, Your Lifestyle.

0: Maro FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Di pagi hari yang cerah banget ya, alhamdulillah ya. Dan jemuran di atas kering ini. Oke, seperti biasa di formasi pukul 10 di menit ke-13 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dengan bisa merequest lagu kesayangannya di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Boleh langsung menghubungi kita ke nomor 0822 9999 6105, dari via chat atau WhatsApp, telepon, dan juga dari via SMS. Oke, penelpon perdana kita di pagi hari ini kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raw FM.
1: Pagi Raw FM, Lia.
0: Pagi kembali mamaku, gimana kabar ini?
1: Kabarnya kabar sehat.
0: Kabar sehat, ya alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Ma?
1: Sesuai genre kita lah.
0: Iya, betul. Lagu mana ini, Ma? Ada dua ini, pop Indo, pop manca?
1: Indo aja.
0: Indo aja, boleh.
1: Kita mana? Kan orang Indonesia.
0: Betul. Oke, amaku. Yang mana ini judulnya ini?
1: Aku mau request lagu dari Ellen Mamo lah.
0: Ellen Mamo, boleh. Yang mana ini?
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta dari Ellen Mamo. Oke, Ma, lagunya ada. Mau disalam-salam lagi?
1: Lia.
0: Iya, Ma.
1: Yang udah enggak di situnya lagi siapa?
0: Siapa, Ma?
1: Siapa itu cowok itu sifat? Lia apa siapa?
0: Bang Nanda. Nah,
1: si Nanda udah enggak di sini, Nanda?
0: Iya, Ma, Bang Nanda udah resign dari sini.
1: Oh iya nya.
0: Iya. Mama baru tahu ya.
1: Ya. Kalau gitu cuma pengen tahu aja.
0: Ah. Mama kangen ya. Oke, kangen suaranya kan, Ma, ya deh. Oke, Ma.
1: Soalnya imut-imut, mukanya juga imut-imut loh.
0: Waduh, Mama pernah ketemu sama Bang itu.
1: Ya kan kalian bertem, ada apa nyawa WA-nya sama aku.
0: Oh, betul ya. Oh iya, Ma, ini lagunya Rasa Rindu, Ma, judulnya ya.
1: Iya, Rasa Rindu.
0: Rasa Rindu, oke, dari Ellen Mamo. Oke, Mamaku.
1: Salam-salamnya untuk semua-semua lah pendengar setia kita, spesialnya untuk kita berdua aja, Lia.
0: Oke, dia, Mama, ditunggu
1: makasih,
0: lagunya.
1: Makasih ya, ditunggu lagunya.
0: Oke, Mamaku. Oke, okay, dari via telepon. Kita sapa lagi dari via telepon. Halo, request pagi bersama Raw FM.
2: Halo, request pagi bersama Raw FM.
0: Pagi kembali yang baru. Gimana kabar?
2: Umay kita tadi nanya
0: Bang Nanda.
2: Si Nanda.
0: Iya, Ma. Iya, Ma. Iya, Bang Baru. Iya, Bang Baru.
2: Itata dari saya.
0: Siapa, Bang Baru?
2: Itata.
0: Oh, kalau si Tata lagi break, Bang Baru dia lagi ada hal lain gitu. Selama 3 bulan ini, ya. Iya.
2: Bukan mau menikah.
0: Waduh, belum, Mang Boru. Nanti diundang Mang Boru sama si Tata diundang nanti itu.
2: Saya sama si Lian gak diundang Mang Boru.
0: Aduh, diundang dong Mang Boru. Tunggu aja undangannya. Aduh. Mau dengerin lagu apa nih Mang Boru?
2: Dari ST12.
0: Boleh yang mana ini?
2: Iluinu.
0: Iluinu. Iluinu ST12. Ini Lia baru dengar ini yang baru.
2: Baru apa ini? Iluinu. Baru.
0: Oh. Baru dirilis. Iluimu Hati Band yang ada di sini memburu, yang ada dari Hati Band di sini.
2: ST12
0: enggak? Oh, ada memburu, ada ST12. Iluinu boleh yang baru. Mari salam lagi lagunya ini.
2: Salam-salamnya buat yang perdana membaik tadi.
0: Iya.
2: Khususnya untuk kita berdua aja lah, macam yang dibilang membaik tadi.
0: Oke, Ang Baru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Ang Baru, nanti dia putarkan ya. Oke, dari via telepon boleh di calling-calling lagi liatnya ya. Kita lanjut dulu ke via chat atau WhatsApp. Ini ada dari Bang Wijaya ya, minta diputarin lagu Sepanjang Hidupku dari Pilot katanya. Oke, ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Raw FM.
3: Pagi, Lia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar ini?
3: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar baik, kabar sehat. Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Bang, pagi hari ini?
3: Lagu apa lainnya? Mimpi dari Anggun.
0: Mimpi, Bang. Mimpi ya?
3: Anggun Kesaku.
0: Mimpi dari Anggun. Ntar kita cek dulu. Dari Anggun siapa? Oh iya, dari Anggun, ada Bang, ada.
3: Ada.
0: Ada Bang, ada. Mau salam lagi lagunya?
3: Salamnya buat semuanya aja lah.
0: Oke deh,
3: Makasih.
0: oke bang,
3: Assalamualaikum.
0: waalaikumsalam. Ditunggu lagunya nanti dia putarkan ya. Oke, dari via chat atau WhatsApp lagi, kita beralih ke via chat atau WhatsApp. Ada dari Bang Syahdan Lubis alias Bayu Lubis di Bin Seven. Minta diputarkan lagu Tangan Tak Sampai dari Rinto Harahap. Salam-salamnya buat Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, Bang Taib di Pijor Calling, Ayah Jafaran Azrul Panggabean di Pusat Kota Padang, Sirimpuan, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib, Penjahit Natama Bian 7, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi beratugas. Oke bang, siap ya, ditunggu lagunya nanti kita putarkan. Oke, masih dari via telepon ini kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama WFM.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabar bang ini?
4: Kayak
0: Faluk, alhamdulillah baik bang. Abang ini gimana kabar ini?
4: Alhamdulillah masih istiqomah.
0: Masih apa ini? Masih apa?
4: Masih istiqomah.
0: Masih, Masya Allah, masih istiqomah. Tetap istiqomah ya bang ya. Oke, dia mau dengerin lagu apa ini bang?
4: Lagu apa ya? Jangan yang ribut.
0: Jangan yang ribut bang, please. Pagi-pagi nggak mau ribut.
4: Lagu Untukmu Ibu dari Exis.
0: Untukmu Ibu dari siapa bang?
4: Exis.
0: Untukmu Ibu dari Exis.
4: Pada nanyain penyer semua tadi ya.
0: Iya.
4: Aku juga nanya si Ririn sama si Ijar.
0: Oh, kalau mereka sama-sama sama kayak si Fata bang, karena mereka kan magang di sini.
4: Ah iya, lucu-lucu orang itu berdua.
0: Mereka berdua ya. Oke bang, lagunya ada ini. Untukmu Ibu dari Exis, mau disalam lagi bang?
4: Ya, salam for my mom.
0: Tentunya.
4: Iya udah.
0: Ya udah itu aja bang.
4: Iya buat Lia.
0: Ya deh, amin.
4: Oke, thank you.
0: Oke bang, waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Tetap istiqomah ya bang ya. Oke, dari via chat WhatsApp lagi. Kita bercakap lagi dari via chat WhatsApp sebelum lanjut ke lagu ya. Ada dari Bang Chavis di Penyanggar, request lagu Hey Tunggu Tunggu Tunggu dari Jensi Arif katanya. Salam-salamnya buat yang lagi dengar aja. Makasih Lia. Oke bang, siap ya, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal, minta diputarkan lagu Rindiani. Di salam-salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bajuntak di Batuna 2, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi beratugas. Oke, Opung, siap, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Oke, ini dia masih menanti ya hingga nanti mendekati informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Double shot. Triple W.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password Wi-Fi-nya apa ya, Dek? Kebetulan Wi-Fi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Eda, adong nggak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santa pekan baru berangkat nak.
2: Adong Eda, langganan mai mida yang butuh pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda, adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisinga Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
3: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi. Diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batu Nadua, Masjid Raya, sampai Pusat Pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
4: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan dari jantung kota Salak. Kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, rekan-rekan masih bareng tentunya di pagi menjelang siang hari ini ya. Kita langsung bacakan saja dari via chat atau WhatsApp. Ada yang sudah bergabung ini, ada yang minta diputerin lagu 2001 kali dari Adrian Halif, Kak. Salam-salamnya untuk kakak aja, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Di belakangnya lagi masih dari via chat atau WhatsApp. Ini dari Lili, minta diputerin lagu Hachu dari Salma Salsabil katanya. Salam-salamnya untuk pendengar ajaran juga yang bertugas, Kak. Terima kasih. Oke, siap. Ditunggu lagunya ya. Kita beralih dulu ke via chat SMS ini ya. Ada yang minta diputerin lagu Deformi dari Zain katanya. Salam-salamnya untuk kakak aja. Terima kasih. Oke, ditunggu lagunya. Satu lagi dari via chat WhatsApp ini minta diputerin lagu Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Salam-salamnya untuk pendengar aja, Kak. Terima kasih dan selamat bertugas sampai tuntas. Oke, siap. Ditunggu lagunya. Lagi dari via chat WhatsApp ini ada yang minta diputerin lagu Hanya Papan dan Namamu dari Ari Lesmana. Salam-salamnya buat kamu aja. Oke deh, siap ya, ditunggu lagunya. Ini kalau gak salah judulnya Sesi Potret ya. Ditunggu lagunya, tapi versi siapa ini? Dari Ari Lesmana tadi. Oke, ditunggu lagunya ya. Oke, kita lanjut lagi ke lagu dan tentunya dia masih menanti ya hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, your lifestyle. Dari

0: 105 FM.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, nugget berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ya ma alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 12 65 35 20 08 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda.

0: Trau.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
3: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera.
4: Systems are offline. 105 FM. Wow. Life's a dance floor.

Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan, tak terasa ya, sudah siang aja nih. Dan tak terasa juga tugas Lia sudah berakhir di hari ini ya. Namun jangan khawatir, karena setelah ini bakal ada program dan juga dengan RG yang tak kalah kece tentunya ya, untuk menemani ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila salah kata dan akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memberangkatkan 64 anggota kafilah untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 yang akan berlangsung di Kabupaten Deli Serdang. Pelepasan kafilah dilakukan oleh Asisten 2 Setdakap Padang Lawas Utara, Bangun Parlaungan, mewakili Bupati Reski Basyi Harahap di halaman kantor Bupati Padang Lawas Utara pada hari Minggu. Ketua Harian LPTQ Padang Lawas Utara, Burhan Harahap, mengatakan jumlah kafilah yang diberangkatkan sebanyak 64 orang, terdiri atas 48 peserta serta 16 pelatih dan ofisial. Beliau menjelaskan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 akan dibuka pada 15 Juni 2026 di lapangan Astaka Pancing, persetujuan Kabupaten Deli Serdang dan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Dalam sambutannya, beliau berharap kafilah Padang Lawas Utara mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang tersebut. Selain itu, para pelatih dan ofisial diminta menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pembinaan maksimal kepada peserta agar dapat tampil optimal. Pelepasan kafilah turut dihadiri unsur DPRD, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM. Rekan Rau, penderita asam urat perlu menjaga pola makan, terutama dengan menghindari makanan tinggi purin agar tidak terjadi kekambuhan. Untuk diketahui, asam urat dikatakan tinggi apabila hasil tes darah menunjukkan kadar di atas 7,0 mg. Radang sendi ini sering mengganggu aktivitas karena memicu nyeri hebat, kulit kemerahan, pembengkakan di area sendi, hingga muncul topi atau benjolan. Ada beberapa fakta mengenai panduan pola makan yang sebaiknya diterapkan pasien asam urat untuk mencegah kekambuhan, yaitu pemanis buatan dapat menyebabkan kenaikan asam urat. Fruktosa atau sirup jagung merupakan pemanis buatan yang dapat meningkatkan faktor resiko asam urat. Kemudian, penderita asam urat tidak perlu berhenti makan daging. Penderita asam urat masih boleh makan daging rendah lemak seperti ayam. Lalu, makanan asam tidak mengakibatkan asam urat tinggi. Beberapa orang mungkin berpikir bahwa makanan dengan rasa asam dapat memicu lonjakan asam urat hanya karena mengandung kata asam. Kenyataannya, makanan asam seperti tomat dan jeruk bukan pemicu kenaikan purin yang mengakibatkan seseorang menderita asam urat. Dan yang terakhir, penderita asam urat sebaiknya berhenti minum alkohol. Berhenti minum alkohol adalah gaya hidup yang wajib dijalani oleh penderita asam urat. Minuman beralkohol seperti bir, anggur, atau whiskey diketahui dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Nah, itu dia Rekan Rau, beberapa fakta tentang pola makan untuk cegah asam urat kambuh.
0: This is the greatest.
2: So, this my face.
3: This

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Islam sangat menganjurkan agar seorang Muslim menjadi contoh dalam kebaikan. Siapa saja yang mencontohkan suatu kebaikan lalu diikuti oleh manusia, maka ia mendapat pahala dari kebaikan yang dilakukannya dan juga pahala orang-orang yang mengikutinya. Sebaliknya, Islam telah memberi peringatan agar jangan sampai seseorang menjadi contoh dalam keburukan, karena siapa saja yang mencontohkan suatu keburukan lalu diikuti oleh manusia, maka di samping mendapatkan dosa dari keburukan tersebut, ia juga memikul dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqus min ujurihim shay'."
1: Barang siapa yang membuat suatu sunnah hasanah atau amal baik yang diikuti dalam Islam, maka dia akan mendapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnah tersebut setelahnya tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikitpun.
2: وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
1: Dan barang siapa yang membuat sunnah sayyi'ah atau amal buruk yang diikuti dalam Islam, maka baginya dosa dan ditambah dengan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Azan baru saja usai dikumandangkan, kita semua telah mendengarnya. Oleh sebab itu, mari kita bersiap untuk mengambil wudu dan terus melakukan salat, kalau mungkin dalam salat berjamaah menghadap Allah. Salat akan sentiasa mengingatkan kita akan makna eksistensi kita di muka bumi. Salat juga berfungsi sebagai mi'rajnya seorang yang beriman. Salat juga kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan tulus ikhlas akan mencegah orang dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh sebab itu, salat adalah imaduddin sebagai tuang tiang agama.
4: Barang siapa yang datang dengan membawa kebaikan, maka bagi dia akan mendapatkan 10 kali lipat. Barang siapa yang datang dengan membawa keburukan, tidaklah ia dibawa.

0: Sian dia doho kele, songon belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: 105 FM, your lifestyle. Gaya hidup kurang aktif tingkatkan resiko penyakit kronik. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 4 penyakit teratas penyebab kesakitan dan kematian adalah penyakit tidak menular atau penyakit kronis, yakni stroke, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes mellitus. Faktor terbesar yang jadi penyebab penyakit kronis adalah gaya hidup tidak sehat, seperti pola makan sembarangan, obesitas, merokok, dan juga kurang bergerak aktif atau malas berolahraga. Pakar dari Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor, Dr. Rimbawan mengatakan, mengatur pola hidup seperti berolahraga dan makanan yang sehat akan memberikan manfaat yang baik untuk tubuh. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seseorang melakukan kegiatan fisik selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Banyak sekali penurunan risiko penyakit jika seseorang melakukan sedikitnya 2,5 jam senam aerobik yang sedang secara intensif setiap minggu. Senior Director and Country General Manager Herbalife Nutrition Indonesia, Andam Dewi mengatakan Herbalife Nutrition mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kesehatan masyarakat untuk mengurangi angka penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, dan diabetes dengan berkontribusi pada kampanye Gaya Hidup Sehat Indonesia. Nah, jangan bermalas-malasan ya rekan Rao, lakukan banyak aktivitas dan hindari resiko penyakit kronik.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

Rekan Rao, manfaat teh hijau bagi kesehatan telah dipercaya sejak dulu. Bahkan, teh hijau disebut-sebut sebagai salah satu minuman paling sehat di dunia dan diyakini dapat mencegah berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, masih banyak manfaat teh hijau lain yang dapat Anda peroleh. Teh hijau berasal dari daun tumbuhan Camellia sinensis. Minuman ini digunakan dalam pengobatan Jepang dan Cina selama berabad-abad lamanya. Proses pengolahan teh hijau lebih singkat dibandingkan jenis teh lainnya seperti teh hitam, sehingga kandungan nutrisi dan antioksidan di dalamnya masih terjaga. Di dalam 100 gram teh hijau terkandung beberapa beragam nutrisi, yaitu 1 kalori energi, 0,2 gram protein, 1 mg magnesium, 8 mg kalium, 12 mg kafein. Selain itu, teh hijau juga dapat mengandung antioksidan, anti radang, dan anti kanker yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Minuman ini juga baik dikonsumsi oleh balita dan anak-anak ketika mereka bosan minum air putih. Teh hijau kaya akan kandungan antioksidan yang bermanfaat dalam melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh. Paparan radikal bebas berlebih dapat merusak sel-sel tubuh hingga menyebabkan penuaan dini dan penyakit berbahaya seperti kanker. Salah satu kandungan antioksidan dalam teh hijau adalah katekin. Senyawa katekin berperan penting dalam menghentikan kerusakan sel-sel tubuh. Jika dikonsumsi secara rutin, teh hijau dapat memberikan banyak manfaat bagi kesehatan, seperti mencegah penyakit jantung dan stroke, menghambat pertumbuhan sel kanker, mencegah diabetes, menurunkan berat badan, dan menstabilkan tekanan darah. Nah, itu dia rekan-rekan beberapa manfaat teh hijau untuk kesehatan tubuh Anda.

0: Trow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Eda.
2: Oh, Eda. Tapi ubege-bege, get mar bagas mau buruta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di Boruta, negit berbagal son Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Ahasa jo ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesoris na, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
3: Na sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, terapi bekam merupakan salah satu pengobatan alternatif dari Timur Tengah dan Tiongkok yang telah dipraktikkan sejak ribuan tahun silam. Jenis terapi ini seringkali digunakan untuk meredakan rasa sakit di bagian tubuh tertentu. Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki. Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya. Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah. Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan. Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit. Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit. Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi. Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti migrain, nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki, tekanan darah tinggi, kelainan darah seperti hemofilia dan anemia, masalah kesuburan dan gangguan kandungan, penyakit rematik, masalah kulit seperti jerawat dan eksim, kecemasan dan depresi, varises, herpes zoster, penyumbatan bronkus atau saluran pernapasan yang disebabkan oleh asma atau alergi, dan lain sebagainya. Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit tersebut berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam

0: Wiwinya apa ya? Password Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi. Diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batuna 2, Masjid Raya, sampai Pusat Pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis dalam, telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam, beralamat di Jalan Kenanga nomor 71, Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.

0: The best radio station in Padang Sini pun 105.4 FM, your lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk rekan Rawa FM dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Wanda hadir kembali tentunya di hari Senin. Semangat ya, kita harus semangat di hari Senin di tanggal 15 Juni 2026. Baik, di sini Wanda yang menemani kamu tentunya sampai nanti di formasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Wanda bakal puterin lagu-lagu terbaik untuk menemani ruang dengan rekan Rao tentunya menjalani aktivitas di hari ini. Dan seperti biasa di siang hari kita di program Kita Butuh Sidimpuan, Kita Butuh Rao FM, yang mungkin buat rekan Rao FM waktunya untuk request bersama Wanda tentunya di siang hari ini ya. Buat yang lagi beraktivitas, jangan lupa makan siang, jangan lupa minum ya, supaya lebih semangat lagi untuk menjalani aktivitasnya dan mendengarkan Wanda tentunya melalui udara. Oke, ini Wanda cek and recheck dulu yang bergabung dengan kita melalui via telepon. Kita sapa dulu ini. Aduh, langsung main mati-mati aja nih ya. Udah mau Wanda angkat aja udah langsung main mati. Baik, kita cek and recheck kembali nih ya. Oke, yang masih mau bergabung boleh di 08229999610. Baik, ini ada yang telepon dari via telepon. Kita sapa dulu. Halo. Kita Butuh Sidimpuan.
1: Kita Butuh Rao FM, Nanda.
0: Wanda.
1: Wanda, salah Widya.
0: Iya, mau request lagu apa ini, Mama?
1: Mau request lagu Bata.
0: Apa itu judulnya?
1: Widya. Pas tadi mau diangkat dari WA, habis durasi handphoneku, makanya aku masukin juga dari sini.
0: Oke, gak apa-apa. Mari kasih lagu apa ini, Mama?
1: Lagu Batak yang judulnya...
0: Apa tuh?
1: Hurip Pudo Itu.
0: Hurip Pudo?
1: Itu.
0: Oke, kita
1: dari
0: cek.
1: Dari Maduma Trio.
0: Oh, dari Madu Matrio. Ada ini lagunya, Mama. Salamnya untuk siapa ini?
1: Ya, di salamnya untuk Mama Rizky, dua-duanya. Untuk Mama Hikmah. Untuk Opung Bintang. Untuk Ricardo.
0: Iya.
1: Untuk Marina. Untuk Sahrul. Untuk semua-semua lah pendengar setia kita.
0: Baik, Mama, ditunggu lagunya.
1: Makasih lah ya, ditunggu lagunya juga.
0: Oke, Mama. Baik, itu dia dari Mama Ika di Tarutung ya, rekan Rao. Kita cek and recheck dulu dari via telepon. Ini, halo, Kita Butuh Sidimpuan.
2: Halo, Assalamualaikum. Kita Butuh Rao FM, Ketabu.
0: Ketabu, dengan siapa di mana ini?
2: Lupa ya, Wanda ya. Warga kampung Selamat.
0: Oh, Mama Rizky ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Udah lama balik ke Wanda.
0: Gimana?
2: Udah lama balik lagi ke Rao.
0: Udah.
2: Baru dengar, Mama.
0: Baru dengar, baru berapa bulan ya? Baru satu bulan kayaknya.
2: Dengar suara Wanda soalnya.
0: Iya, aduh, makasih, Mama. Ini Mama merekos lagu apa ini, Ma?
2: Lagu Tepil, Bunda.
0: Hah?
2: Lagu Tepel, giling-giling.
0: Giling-giling.
2: Giling.
0: Giling.
2: Giling-giling.
0: Oh, iling-iling.
2: Iya.
0: Itu dari siapa kalau boleh tahu, Ma? Lagunya enggak ada, belum masuk ke list. Ah, ini kita ke list kita nih, Ma. Boleh ganti lagu ya, lain?
2: Kalau enggak lagu Rita lagi lah kembali kalau kita Batu Gantung.
0: Oh, Batu Gantung. Oke, lagunya ada ini, Mas. Salam itu siapa?
2: Buat Wanda, selamat tugas sampai tuntas ya selalu. Ada Leila juga ya kan?
0: Iya.
2: Nika tadi naik. Buat Riko, Pak Saru, Pak Wejuntak, Pak Bo, Pak apa Pak Boru, Bayu Ritonga, buat Boru Arahab, buat semua semuanya lah ya Wanda ya.
0: Oke, Mama. Baik. Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Rizky di Kampung Selamat ya, Rekan Rao FM. Baik, kita cek lagi untuk yang request dari via telepon. Kita sapa kembali. Halo, Kita Butuh Sidimpuan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita Butuh Rao FM.
0: Kita Bu.
3: Nah, kali ini baru na cantik.
0: Iya, aduh. Oke, ini Mama mau request lagu apa ini, Mama?
3: Lagu Putuli. langit.
0: Hutulis.
3: Hutulis di langit dari Gifri Kadei.
0: Oh iya iya, dari Gifri. Ini ada
3: kan Wanda?
0: Ada lagunya Mama. Salamnya itu siapa?
3: Salamnya buat spesial buat Wanda.
0: Mm-hmm.
3: Buat Mama Ica, Mama Rizki tadi yang naik ya.
0: Iya Mama.
3: Mama Rizki.
0: Iya.
3: Buat Mama Ayu.
0: Mm-hmm.
3: Buat Om Pung Bayu Yunta.
0: Iya.
3: Buat Om Pung Iqbal.
0: Mm-hmm.
3: Buat Om Pung Cadan. Buat Sahrul. Buat Ayah Japran.
0: Iya.
3: Buat Mama Dira. Buat Marina. Dan semua yang lagi dengar aja Wanda.
0: Oke,
3: makasih
0: Mama.
3: Wanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Mama Hikmah ya rekan Rao. Jadi, kita cek kembali ini yang mau request lagi. Dari via chat WhatsApp dulu nih Wanda bacain ya. Ini waalaikumsalam dari Sen. Katanya mau request lagu Boru Pangguaran versi Vanessa Indonesia Idol. Kirim salam untuk dia yang lagi kerja. Baik, ditunggu lagunya ya. Ini ada lagi dari via telepon, kita sapa kembali. Halo, kita butuh sirimpuan.
4: Kita butuh rawesen.
0: Ketabu. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Bang Sahrul.
0: Oke, Bang Sahrul. Apa kabar, Bang? Udah makan siang nih, Bang?
4: Makan siang belum.
0: Oh, belum. Makan. Jangan sampai enggak makan, Bang. Nanti lemas nih. Lemas mah. Ah.
4: Lagu apa lah? Lagu dari Deddy Gunawan.
0: Deddy Gunawan, judulnya?
4: Hanioan.
0: Apa?
4: Hanioan.
0: Hanioan.
4: Hanioan.
0: Oke, ini kita cek dulu lagunya. Dari Deddy ya, Bang ya?
4: Ya.
0: Oke, lagunya ada, salamnya untuk siapa?
4: Salamnya buat semua yang lagi dengar aja lah. Udah salam-salam tadi.
0: Oke, kita baik. Itu dia dari Bang Sahrul ya. Salamnya untuk yang semua-semua aja katanya. Baik, yang mau request lagi boleh di 082299996105. So kalau gitu ini ada terakhir ya dari via telepon. Halo, kita butuh siripuan.
4: Kita butuh Rawa FN mengalami si Wanda.
0: Kita butuh son. Iya. Oke Bang, mau request lagu apa ini Bang?
4: Lagu ada lah.
0: Ah?
4: Royal Cafe dari Trio Organa.
0: Oke, Royal Cafe dari Trio Organa. Lagunya ada, salamnya itu siapa nih Bang?
4: Ya, salamlah sama kawanku yang ngomong ini adalah.
0: Waalaikumsalam. Baik, itu dia dari Bang Borkat ya rekan Rao. So, kalau gitu kita ke lagu dulu. Jadi yang masih mereka boleh melalui via chat WhatsApp di 082299996105. Stay tune terus di 105.4 FM, Your Lifestyle.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele dah.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Hey, Sidempuan.

0: Halo rekan Rau dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting tentang keselamatan listrik. Yuk kita hindari hal-hal berikut saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik PLN. Disimak ya. Yang pertama, buat Anda yang mau pasang antena parabola atau reklame, pastikan jaraknya aman dari jaringan listrik PLN. Jangan sampai niat pasang antena malah berujung korsleting atau tersengat listrik. Kedua, untuk adik-adik yang suka bermain layang-layang atau mungkin orang tua yang mendampinginya, hindari area yang dekat dengan jaringan listrik ya. Benang yang basah atau menggunakan kawat bisa sangat berbahaya kalau menyentuh kabel listrik. Termasuk juga soal menanam pohon, hindari menanam pohon keras yang bisa tumbuh tinggi dekat kabel listrik. Semakin tinggi pohon, semakin besar risikonya menyentuh jaringan listrik dan menyebabkan gangguan. Selanjutnya, kalau mau menebang pohon, pastikan jaraknya lebih dari 3 meter dari jaringan listrik PLN ya. Pohon yang tumbang ke arah kabel bisa menyebabkan padam atau bahkan membahayakan orang sekitar. Buat para pekerja kebun, terutama yang memanen sawit atau tumbuhan tinggi lainnya, hati-hati jika berada dekat jaringan listrik. Alat panen bisa mengenai kabel jika jaraknya terlalu dekat. Begitu juga saat membangun atau memperbaiki rumah, pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jangan sampai aktivitas renovasi justru berisiko menyentuh kabel listrik. Selain itu, jangan pernah membuka gardu listrik PLN sembarangan ya. Gardu berisi peralatan bertegangan tinggi yang hanya boleh ditangani petugas. Lalu, jauhkan juga anak-anak dari gardu. Usia mereka masih suka penasaran. Jadi, pastikan tetap aman dan tidak mendekati fasilitas kelistrikan. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti menjemur pakaian, usahakan tidak dilakukan dekat gardu listrik. Benda yang tertiup angin bisa masuk ke dalam gardu dan memicu korsleting. Selanjutnya, untuk Anda yang hobi memancing di jembatan, pastikan lokasinya tidak berdekatan dengan jaringan listrik PLN. Joran pancing yang panjang bisa tersangkut kabel listrik dan sangat berbahaya. Begitu juga dengan aktivitas parkir atau bongkar muat kendaraan seperti truk dan trailer. Pastikan tidak dilakukan di bawah jaringan listrik. Bagian kendaraan yang tinggi bisa menyentuh kabel tanpa disadari. Dan jangan lupa, instalasi listrik di rumah juga perlu dicek secara berkala, minimal setiap 5 tahun sekali. Ini penting banget buat mencegah kabel aus, korsleting, atau bahaya lainnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu menggunakan listrik yang legal dan sesuai standar. Instalasi yang tidak resmi atau tidak sesuai aturan sering menjadi penyebab utama terjadinya korsleting dan kebakaran. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ingat, keselamatan listrik itu bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap waspada dan tetap aman ya rekan Rau. Sampai jumpa, terima kasih.
1: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
2: Sian dia doh kele, sokonda belanja doh widaon.
3: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
2: Tola do madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do disi kele da.
2: Toko aha ma kele guarna?
3: Tangion da kele.
0: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
0: Ayo, segera kunjungi toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Hey, Sidimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka sholat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة.
7: Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengikat kaum muslimin dalam suatu ikatan persaudaraan yang suci, yaitu persaudaraan iman. Dan seorang mukmin sejati, ia akan memiliki rasa solidaritas yang tinggi terhadap saudaranya seiman dan seislam, sehingga mereka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaikan satu tubuh. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
8: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.
7: Perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan berlemah lembut di antara mereka, ini ibarat satu tubuh. Jika salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka semua anggota tubuh lainnya akan ikut merasakannya sampai tidak dapat tidur dan merasakan demam.
9: Double shot.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara mencanangkan pendataan sensus ekonomi 2026 melalui apel pencanangan dan apel siaga yang digelar di halaman kantor Bupati Padang Lawas Utara pada Senin. Apel dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Patuan Rahmat Syukur Hasibuan mewakili Bupati Padang Lawas Utara Reski Basyah Harahap. Dalam arahannya, Sekretaris Daerah menyampaikan sensus ekonomi 2026 menjadi langkah strategis untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Beliau menjelaskan saat ini sensus memasuki tahapan krusial berupa pendataan lengkap secara door-to-door oleh petugas lapangan setelah sebelumnya dilakukan sosialisasi, koordinasi, rekrutmen, dan pelatihan petugas oleh Badan Pusat Statistik. Pendataan akan mencakup seluruh kegiatan usaha, termasuk usaha pertanian dan ekonomi keluarga. Petugas akan mendata bangunan tempat tinggal, bangunan usaha, maupun bangunan campuran untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat. Sekretaris Daerah meminta petugas lapangan kerja secara jujur, profesional, dan sesuai standar operasional guna menghasilkan data yang akurat dan berkualitas. Beliau juga mengajak masyarakat berpartisipasi aktif menerima petugas sensus serta memberikan data yang benar. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Padang Lawas Utara Mularo Tua Siregar, unsur kejaksaan, BPS, perguruan tinggi, TNI Polri, pimpinan OPD, camat, pelaku usaha, serta petugas lapangan sensus ekonomi 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak berita utama daerah lainnya hanya di 105 Rau FM. Saya Wanda, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama. Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Sidimpuan,

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Aliasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adi Putra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Sian dia doho kele, sokona belanja do widaon.
2: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu, pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidimpuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
5: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Raul.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas mah burta. Betul deh, kele.
3: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas son Eda.
2: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
3: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
2: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape, sudah lengkap Eda.
3: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
2: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusada da Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
3: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
4: Mau belanja bermacam-macam obat, di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
0: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: de Sinimpua. Halo rekan Rau dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting tentang keselamatan listrik. Yuk kita hindari hal-hal berikut saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik PLN. Disimak ya. Yang pertama, buat Anda yang mau pasang antena parabola atau reklame, pastikan jaraknya aman dari jaringan listrik PLN. Jangan sampai niat pasang antena malah berujung korsleting atau tersengat listrik. Kedua, untuk adik-adik yang suka bermain layang-layang atau mungkin orang tua yang mendampinginya, hindari area yang dekat dengan jaringan listrik ya. Benang yang basah atau menggunakan kawat bisa sangat berbahaya kalau menyentuh kabel listrik. Termasuk juga soal menanam pohon, hindari menanam pohon keras yang bisa tumbuh tinggi dekat kabel listrik. Semakin tinggi pohon, semakin besar risikonya menyentuh jaringan listrik dan menyebabkan gangguan. Selanjutnya, kalau mau menebang pohon, pastikan jaraknya lebih dari 3 meter dari jaringan listrik PLN ya. Pohon yang tumbang ke arah kabel bisa menyebabkan padam atau bahkan membahayakan orang sekitar. Buat para pekerja kebun, terutama yang memanen sawit atau tumbuhan tinggi lainnya, hati-hati jika berada dekat jaringan listrik. Alat panen bisa mengenai kabel jika jaraknya terlalu dekat. Begitu juga saat membangun atau memperbaiki rumah, pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jangan sampai aktivitas renovasi justru berisiko menyentuh kabel listrik. Selain itu, jangan pernah membuka gardu listrik PLN sembarangan ya. Gardu berisi peralatan bertegangan tinggi yang hanya boleh ditangani petugas. Lalu, jauhkan juga anak-anak dari gardu. Usia mereka masih suka penasaran. Jadi, pastikan tetap aman dan tidak mendekati fasilitas kelistrikan. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti menjemur pakaian, usahakan tidak dilakukan dekat gardu listrik. Benda yang tertiup angin bisa masuk ke dalam gardu dan memicu korsleting. Selanjutnya, untuk Anda yang hobi memancing di jembatan, pastikan lokasinya tidak berdekatan dengan jaringan listrik PLN. Joran pancing yang panjang bisa tersangkut kabel listrik dan sangat berbahaya. Begitu juga dengan aktivitas parkir atau bongkar muat kendaraan seperti truk dan trailer. Pastikan tidak dilakukan di bawah jaringan listrik. Bagian kendaraan yang tinggi bisa menyentuh kabel tanpa disadari. Dan jangan lupa, instalasi listrik di rumah juga perlu dicek secara berkala, minimal setiap 5 tahun sekali. Ini penting banget buat mencegah kabel aus, korsleting, atau bahaya lainnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu menggunakan listrik yang legal dan sesuai standar. Instalasi yang tidak resmi atau tidak sesuai aturan sering menjadi penyebab utama terjadinya korsleting dan kebakaran. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ingat, keselamatan listrik itu bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap waspada dan tetap aman ya rekan Rau. Sampai jumpa, terima kasih.
1: Radio station in Padang Sidempuan.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Lagi ngerasa penghasilan segitu-gitu aja, atau pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus ninggalin kerjaan utama? Nah, ini kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatin. Yuk, gabung jadi Salesforce IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini tuh sangat fleksibel karena bisa dikerjain sebagai side hustle tanpa ganggu kerjaan utama kamu. Cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar tetap bisa punya pegangan dan gak pernah absen nongkrong sama teman kamu. Dan tenang, proses daftarnya gak ribet sama sekali. Cek ke linktree/recruitment/salesforce1, isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, dan beres deh. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu kerak, ambil kesempatan dan buktiin kalau kamu juga bisa punya income lebih.
2: Radio station in Padang Sidempuan. 105 Rawe.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan pemahaman kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Pada rubrik ini kita akan membahas tentang bahaya namimah. Semoga melalui pembahasan ini menambah keimanan, kesadaran dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pendengar yang budiman, namimah atau mengadu domba adalah upaya untuk membuat orang lain saling bermusuhan. Namimah merupakan dosa besar berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Dan namimah akan menyebabkan pelakunya diazab dalam kuburnya apabila Allah tidak mengampuninya. Bahkan dia disiksa dengan siksaan yang pedih dalam neraka di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang senang mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW melewati dua buah kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan keduanya tidak disiksa karena perkara besar. Salah satunya disiksa karena senang mengadu domba, sedangkan lainnya disiksa karena tidak bersuci dari kencingnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, namimah adalah perbuatan yang sangat tercela lagi berbahaya yang akan merusak persahabatan dan persaudaraan. Bahkan namimah bisa merusak kecintaan antara sepasang suami istri, bapak dengan anaknya, atau seseorang dengan saudaranya, serta bisa merusak persaudaraan di antara kaum muslimin. Bahkan peperangan bisa terjadi karena namimah. Oleh karena itulah, Allah dan Rasulnya mengancam pelakunya tidak akan masuk surga. Karena menyerumuskan manusia ke dalam jurang permusuhan adalah perbuatan dan pekerjaan setan. Makanya orang yang melakukan akan disiksa dalam kubur. Pendengar yang budiman, berbicara mengenai bahaya lisan memang tidak ada habisnya. Lisan memang tidak bertulang dan hanya ada satu di dalam tubuh kita. Tapi betapa besar bahaya yang ditimbulkan olehnya jika sang pemilik tak bisa menjaganya dengan baik. Ada pepatah yang mengatakan, mulutmu adalah harimaumu. Ini menunjukkan betapa bahayanya lisan ketika kita tidak menjaganya. Sedangkan pepatah Jawa mengatakan, aji neng diri ono eng lati. Yang maknanya bahwa nilai seseorang ada pada lisannya. Nilainya akan baik jika lisannya baik atau sebaliknya. Dan Al-Quran sendiri sebagai pedoman hidup kita memberi jaminan surga bagi yang dapat menjamin lisannya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bisa menjaga antara kedua dagunya, yakni lisan, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluan, maka aku akan menjamin untuknya surga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di antara bentuk kejahatan lisan adalah namimah atau adu domba. Kata adu domba identik dengan kebencian serta permusuhan. Kita ambil contoh misalnya, upaya dari pihak ketiga yang ingin merusak hubungan suami istri. Maka orang ini akan senantiasa memberikan keraguan-raguan ataupun pandangan-pandangan kepada si istri atau suaminya supaya rumah tangganya retak. Sehingga lambat laun goyahlah bangunan rumah tangganya karena banyak keraguan dalam hati dan pudarnya rasa cinta secara perlahan. Tidak sedikit orang yang tanpa sadar telah terpengaruh oleh namimah yang dilakukan pihak ketiga. Sungguh namimah begitu halus bahkan tidak kelihatan. Namun efek dan pengaruhnya sangat berbahaya serta mengerikan. Makanya namimah tidak beda halnya dengan pekerjaan sihir. Sebagian ulama seperti Muhammad bin Abdul Wahhab menggolongkan namimah ke dalam jenis sihir karena namimah bisa merusak persaudaraan dan kecintaan antara dua pihak sebagaimana pengaruh yang ditimbulkan sihir. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan, sungguh ahli namimah itu bisa merusak dalam sekejap sebagaimana tukang sihir merusak dalam waktu 1 bulan. Bagaimana sikap kita jika ada orang yang melakukan namimah kepada kita? Jika ada orang yang memberikan pandangan salah dan keliru dan berkata kepada Anda, si fulan itu telah melakukan ini dan itu, atau ia berkata ini dan itu, mestinya Anda bisa begini dan begitu, maka hendaknya Anda melakukan 6 perkara berikut ini. Pertama, tidak membenarkan perkataannya, karena pelaku namimah adalah orang fasik yang memiliki tujuan jahat, yaitu meretakkan hubungan Anda. Kedua, mencegahnya dari perbuatan tersebut dan menasihatinya. Ketiga, membencinya karena Allah, karena ia adalah orang yang dibenci di sisi Allah, maka wajib membenci orang yang dibenci oleh Allah. Keempat, tidak berprasangka buruk kepada saudaranya atau suaminya atau istrinya atau yang dikomentari negatif oleh pelaku namimah. Kelima, tidak memata-matai atau mencari-cari aib saudaranya dikarenakan namimah yang didengarnya. Keenam, tidak membiarkan dirinya ikut melakukan namimah tersebut sedangkan dirinya sendiri melarangnya. Janganlah ia menyebarkan perkataan namimah itu dengan mengatakan, fulan telah menyampaikan padaku begini dan begini. Dengan begitu, ia telah menjadi tukang namimah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, seseorang selayaknya memikirkan apa yang hendak diucapkannya, dan hendaklah ia membayangkan akibatnya. Jika tampak baginya bahwa ucapannya akan benar-benar mendatangkan kebaikan, tanpa menimbulkan unsur kerusakan serta tidak menjerumuskan ke dalam larangan, maka dia boleh mengucapkannya. Jika sebaliknya, maka lebih baik dia diam. Pendengar yang budiman, lantas bagaimana melepaskan diri dari perbuatan namimah? Perlu Anda ketahui bahwa rasa tidak suka atau hasad pada diri jangan sampai menjadikan Anda berlaku jahat dan tidak adil kepadanya, termasuk dalam hal ini adalah namimah. Karena betapa banyak perbuatan namimah yang terjadi karena timbulnya hasad serta iri di hati. Lebih dari itu, hendaknya kita tidak memendam hasad atau kedengkian kepada saudara kita sesama muslim. Hasad dan namimah adalah 2 akhlak tercela yang dibenci Allah karena dapat menimbulkan permusuhan. Sedangkan Islam memerintahkan agar kaum muslimin bersaudara dan bersatu bagaikan bangunan yang kokoh. Kita berlindung dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari memiliki perilaku atau mengidap penyakit hasad, dengki dan namimah ini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM. Gua beda.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Selalulah berlaku jujur dan jangan takut akan akibatnya. Karena kejujuran itu pasti melahirkan kebaikan. Dan kebaikan akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Jauhilah semua bentuk kedustaan, walaupun diperkirakan akan berbuah kebaikan. Karena kedustaan itu pasti melahirkan kedurhakaan. Dan kedurhakaan itu pasti menuntun seseorang ke dalam neraka. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula layasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar." وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Jika seseorang selalu jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya kedustaan itu menuntun kepada kedurhakaan, dan kedurhakaan itu menuntun ke neraka. Jika seseorang selalu berdusta atau tidak jujur, maka ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta.

0: تامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Setiap manusia amat merindukan ketenangan, ketentraman batin. Banyak orang yang mencarinya dengan harta, kedudukan, atau pergi ke tempat yang dianggap nyaman. Tetapi, jikalau kita berani jujur kepada diri sendiri, dunia tidak pernah menenteramkan batin, bahkan sebaliknya. Allah berjanji, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Camkan, hati ini hanya tentram jikalau ingat, taat kepada Allah. Dunia berikut isinya hanya untuk konsumsi lahiriah, tapi zikrullah, taat kepada Allah, itulah yang menenteramkan batin dengan setentram yang hakiki. Dan sholat adalah pintu untuk bisa ingat kepada Allah. Sholatlah saudaraku, karena tidak ada kebahagiaan bagi orang yang tidak mendirikan sholat.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba yang soleh di surga. Kemudian dia akan berkata, wahai Robku, bagaimana hal ini bisa terjadi padaku? Maka Allah berfirman, hal itu karena permohonan anakmu agar dosamu diampuni. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Hurairah.

0: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنْ

0: Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir.
1: فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.
0: Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada lagi permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.
1: Al-Shahrul Haram bil-Shahril Haram wal-Hurumatu qisas. Faman i'tada

Bulan haram dengan bulan haram, dan terhadap sesuatu yang dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang bertakwa.

Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah hadyu yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya.

0: kisah inspiratif sahabat.
1: Umar datang menjenguk Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar berbicara soal pencalonan itu kepada Umar. Tetapi Al-Faruq menjawab agar amanah itu diberikan kepada orang lain dari kalangan sahabat yang mendapat jaminan masuk surga dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Umar, mereka semua berhak menjadi khalifah. Kemudian dia berkata, "Wahai khalifah, aku tidak butuh jabatan." Ash-Shiddiq menjawab, "Tetapi jabatan membutuhkanmu." Abu Bakar tetap merayu dan terus mendorong pencalonan Umar guna memelihara keutuhan umat agar tidak tercerai berai di tengah jalan. Dia yakin bahwa Umar akan menjadi seorang pemimpin yang kuat, bisa dipercaya, dan tidak takut siapapun. Setelah kedatangan Umar, para sahabat pun mulai berdatangan menjenguk Abu Bakar. Umar merasa berat dengan apa yang ditawarkan oleh Abu Bakar. Dia ingin sedikit menghibur diri agar tidak terlalu tegang dengan obrolan ringan sambil tersenyum riang. Umar berkata kepada sahabat yang menjenguk Abu Bakar, "Pernah suatu kali Rasulullah menyuruh kami untuk bersedekah. Aku pun janji pada diri sendiri untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Walau aku sadar bahwa aku tidak pernah sekalipun bisa mengalahkannya. Untuk itulah aku memberikan separuh hartaku sebagai sedekah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepadaku, "Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu di rumah, wahai Umar?" Aku menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka separuhnya, ya Rasulullah." Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepadanya, "Abu Bakar, apa yang engkau sisakan untuk keperluan keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku hanya meninggalkan untuk mereka keyakinan kepada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, aku berjanji, demi Allah, mulai sekarang aku tidak akan menyaingi Abu Bakar lagi. Para sahabat tertawa mendengar cerita itu. Abu Bakar juga ikut tertawa serta tampak gembira. Bahkan sebagian sahabat menambahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu menolak sedekah seluruh harta Abu Bakar. Anehnya ketika itu Abu Bakar malah menangis sedih sambil berkata, "Bukankah aku dan hartaku sudah aku serahkan kepadamu, wahai Rasulullah?" Kemanakah hari-hari yang indah dan manis itu? Semua berlomba-lomba demi kebaikan, berderma dan saling berbagi. Salah seorang sahabat dari yang menjenguk Abu Bakar berkata, "Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat ada orang yang bersedekah terang-terangan dan ada pula yang bersembunyi, turun ayat,
2: 'Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan."
1: Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 271. Satu persatu, penjenguk kemudian meninggalkan tempat Abu Bakar. Pulang ke rumah masing-masing, kecuali Umar. Abu Bakar berkata kepadanya, "Jangan ceritakan apa yang aku katakan kepadamu dan keperluanku memanggilmu kepada siapapun." Lalu Umar pulang dengan lega.
0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
3: Rasil untuk Islam yang satu.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: I listen to the radio because they have the best variety of music.
1: 105 FM.
2: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
3: Sian dia doh kele, sokong na belanja doh widaon.
4: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
3: Tola do maligi kele.
4: Tola matong kele, ligi ma.
3: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
4: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, naget pesta, bisa do di si kele dah.
3: Toko aha ma kele guarna?
4: Tangion da kele.
5: Toko Nazwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
4: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
5: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: systems are offline.
1: Stratus Lima FM.
2: Wow.
3: Life's a dance.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Dan Jujin 씨가
2: Hah? Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
3: Nih, pakai simpati aja.
2: Hah? Simpati?
3: Iya, pakai simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
2: Oh, ini baru nonton.
3: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, simpati.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara. Seseorang yang Allah berikan harta, kemudian dia menginfakkan pada jalan kebenaran. Dan seseorang yang Allah berikan hikmah atau ilmu, kemudian dia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Marilah kita bergegas untuk menghadap Allah dengan cara melakukan sholat. Karena sholat sesungguhnya adalah ketahanan terhadap kejiwaan kita, utamanya menghadapi perjalanan hidup dan seluruh goncangan-goncangannya. Orang yang sedang tergoncang hidupnya atau orang yang sedang menerima satu beban yang berat, kita diperintahkan oleh Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Fasta'inu bisabri wassalah. Mintalah pertolongan atas semua masalah dan fenomena hidup dengan kesabaran dan melakukan sholat. Maka dengan sholat artinya kita menyelesaikan masalah kita sendiri.
4: Ketahuilah, tidak ada suatu amal pun, baik yang saleh atau yang buruk, yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi dan mengetahui, mendengar serta melihat segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun bersemayam di atas singgasana yang lebih tinggi dari langit ketujuh, akan tetapi tetap bersama kita dengan pendengaran, penglihatan dan pengetahuannya. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari pengetahuannya. Maka bertakwalah selalu kepada Allah. Jalankanlah perintah-perintahnya dan tinggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
5: "Wa huwa ma'akum aynama kuntum."
4: Dan Dia selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan juga berfirman,

Pada suatu saat Umar sangat akrab dengan beberapa orang dan sering meminta pendapat mereka. Dia duduk bersama sekelompok sahabat, termasuk diantaranya adalah Salman Al-Farisi. Umar sangat menyukai Salman karena kedudukannya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Salman, menurut pendapatmu, aku ini seorang raja atau seorang khalifah? Jika aku adalah seorang raja, ini sungguh sangat luar biasa. Salman menjawab, wahai Amirul Mukminin, apa perbedaan di antara keduanya? Umar bertanya, apakah perbedaannya? Salman menjawab, seorang khalifah hanya mengambil sesuatu yang benar dan meletakkannya pada tempat yang benar. Alhamdulillah engkau seperti itu. Adapun jika dirimu mengambil dari bumi pasukan Islam 1 dirham atau lebih sedikit atau lebih banyak, kemudian kamu meletakkannya pada tempat yang tidak benar, engkau adalah seorang raja, bukan khalifah.

Saat menjabat sebagai khalifah, Umar pun selalu berusaha membahagiakan orang yang memiliki hubungan dengan Rasulullah karena suatu sebab. Untuk itu, dia menyamakan jatah santunan yang diberikan kepada Salman dan Abu Zar dengan bantuan yang diberikan kepada orang-orang yang ikut dalam Perang Badar. Untuk itu, setiap kali makan buah apapun, dia selalu memberikan sebagian darinya kepada istri-istri Rasulullah. Waktu itu dialah yang menemani istri Rasulullah saat mereka pergi berhaji. Untuk alasan itulah, dia menempatkan Abbas, paman Rasulullah, pada posisi yang mulia dan memberinya anugerah yang tidak diberikan kepada orang lain. Untuk alasan itu pula, dia menyamakan anugerah yang diberikan kepada Hasan dan Hussein dengan anugerah yang diberikan kepada ahli Badar. Dia bercerita kepada orang-orang, "Aku mendengar Rasulullah bersabda bahwa Hasan dan Hussein adalah tuan para pemuda penghuni surga." Pada suatu hari Umar memanggil Hussein. Kala itu dia senang berdialog dengannya. Hussein pun datang ke rumah Umar dan bertemu dengan Abdullah bin Umar. "Dari mana kamu datang?" tanyanya. Abdullah menjawab, "Aku meminta izin kepada Amirul Mukminin, tetapi dia tidak memberiku izin." Hussein pun kembali pulang. Ketika Umar bertemu dengannya pada kesempatan berikutnya, Umar menegurnya, "Mengapa kamu tidak datang ke rumahku, wahai Hussein?" Hussein menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku telah datang kepadamu, tapi Abdullah mengatakan bahwa engkau tidak memberikan izin kepadanya, sehingga aku pun kembali pulang." Umar berkata, "Apakah engkau mengira aku seperti dia, ataukah engkau yang seperti dia? Dan apakah tumbuh rambut pada kepala selain kalian, wahai Ahlul Bait?" Sebegitu besarnya dia mencintai Ahlul Bait.

0: Simak kisah inspiratif sahabat berikutnya hanya di
1: Rasil untuk Islam yang satu.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta. Kebutuhan dasar manusia antara lain adalah pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Karena itu, muncul berbagai bidang pekerjaan dan profesi guna memenuhi kebutuhan dasar manusia tersebut. Banyak lapangan kerja untuk penyediaan pangan, mulai petani, peternak, dan sebagainya. Begitu juga pemenuhan kebutuhan sandang, industri kain, pengusaha konveksi, termasuk desainer atau perancang busana. Pada tingkatan tertentu, tingkat internasional apalagi, seorang desainer dihargai sangat tinggi, apalagi jika ia kemudian mampu mendesain busana orang terkenal, pejabat negara, dan bintang film misalnya. Untuk sebuah gaun atau baju, bisa sampai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah.
2: Setiap tahun saya pameran ke Eropa, di depan saya memang Malaysia. Dan mereka juga memamerkan batik, tapi batik mereka tidak sama sebetulnya sama batik kita. Dari situ kebanggaan kita, karena orang tuh mau ngeliat batik kita, saya bikin promosi saya dengan saya ajarin batik, apa yang antri itu banyak. Yang di Malaysia nggak ada kok orang lihat, karena mereka sistemnya kayak colet. Bukan colet, itu pakai kayak kuas. Dia satu jam bisa bikin batik 4-5 kali. Kita satu batik ini, saya jelaskan bahwa saya membatik ini satu kain ini 2 bulan, 1,5 bulan.
1: Itulah pengalaman Ibu Khalid Bambang, tokoh kita kali ini. Desainer Yogyakarta yang lebih menyukai bahan desain kain batik dan terus berjuang mempromosikan batik Indonesia di manca negara. Insan edukasi, Ibu Khalid Bambang lahir di Klaten tanggal 15 Juli tahun 1957, merupakan anak keempat dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pegawai negeri sipil di jajaran Pemda Klaten. Sedangkan ibunya adalah pedagang batik dan lurik. Pendidikan dasar dan SMP Bu Khalid diselesaikan di Klaten. Saat menginjak SMA, sekolah di Jogja. Kos di rumah salah satu familinya. Tingkat pendidikan tinggi ditempuh di AKUB atau Akademi Keuangan dan Bank Yogyakarta, karena cita-cita Ibu Khalid sejak kecil ingin bekerja di sebuah bank. Namun, belum sampai selesai kuliah, Bu Khalid kemudian menikah dengan Pak Bambang, yakni teman dari teman kosnya. Meski telah berkeluarga, kuliah tetap dapat diselesaikan.
2: Saya mulai merintis, saya belajar desain tahun 86 ya. Setiap saya bikin baju tuh ya, saya dari kuliah, saya tuh sudah dandan, seneng dandan dan ini. Jadi, tapi begitu saya selalu buat kepada orang tuh selalu gak pernah merasa puas, tidak sama dengan bayangan saya.
1: Dari pengalaman itulah, timbul keinginan Ibu Khalid Bambang untuk bisa mendesain sendiri dan menjahit sendiri pakaiannya. Lalu secara formal belajar desain di Susan Budiharjo, meskipun secara basic sudah diperoleh dari ibunya yang seorang pedagang batik. Setelah belajar desain, Ibu Khalid memulai usahanya.
2: Modal awal ini saya sudah mulai itu cuma pakai mesin jahit 2. Dari situ saya bikin desain. Ini pertama keluarga saya, kakak-kakak saya suruh bikinkan baju ya. Terus dari itu terus ada teman tak bikinkan. Lah dari itu dan mereka senang. Katanya teman-temannya kok bagus jahitnya di mana, buatnya di mana.
1: Dari situlah timbul rasa kepercayaan diri itu bahwa memang ada bakat dan peluang usaha yang bisa dikembangkan. Dan karena sejak kecil Ibu Khalid telah mengenal batik dari ibunya, Ibu Khalid pun memulai desainnya dengan bahan batik.
2: Karena saya melihat ibu saya membuat batik itu ya hanya begitu-begitu, saya sudah bosan melihat batik-batik yang setiap saat saya lihat yang selama ini ada ya. Jadi dari situ saya juga kepikiran kalau aku bisa menggambar bikin batik yang lain dari yang sudah ada itu mungkin saya lebih senang lagi. Jadi tetap aja di bidang batik batik ini ya, tapi saya kembangkan dengan desain saya.
3: Systems are offline. 105 FM. Wow.

0: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
1: Pak RT, ada apa ya, Pak?
2: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
1: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
2: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
1: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
2: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
1: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
2: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
1: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
3: Eda, adong robot tuh motor tuh pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tuh Bandung, santa kan baru berangkat nak. Adong Eda, langganan nai midai anggut tuh pekan baru. Aha mai Eda, mandiri taksi Eda. Adong tuh pekan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Singamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Insan edukasi, pengetahuan tentang batik yang diperoleh di masa kecil punya peran penting dalam dunia rancang-merancang busana yang ditekuni Ibu Khalid. Jenis bahan, corak, dan tekstur yang sudah diakrapi saat Ibu Khalid harus membantu ibunya berdagang di kota kelahirannya, Klaten.
2: Anak-anak dibiasakan untuk membantu kerja ibu saya, ya. Jadi diberi pengertian dia untuk mencintai pekerjaan ibu saya sebagai pedagang batik. Pulang sekolah kita membantu ibu ya waktu itu, untuk membantu itu dalam arti pekerjaan di sini ya, pekerjaan untuk berdagangnya ya, untuk ini ya, tapi untuk dagang itu mungkin diberi pengertian supaya nanti untuk bekal. Kan ibu saya juga waktu itu membuat lurik, menenun, punya mesin tenun di Pedan sana. Jadi itu anak-anak sudah mulai diajak untuk melihat, menggeluti, melihat caranya kerja, kita membuat tenun, ya, batik. Jadi itu ditanamkan untuk anak-anaknya ya.
1: Pemahaman tentang dunia batik itu kini banyak membantu Ibu Khalid dalam mengembangkan karyanya. Bahkan Ibu Khalid tidak hanya membuat desain dari bahan batik, tapi juga bahan batiknya.
2: Sebetulnya basic saya kan desainer, desain baju dengan segala macam model, mau laki mau perempuan ya desainer. Tapi di sini saya desainer tuh, saya belum merasa saya sebagai desainer kalau saya juga tidak menciptakan tekstilnya. Jadi saya masih ada kekurangan masih saya. Kalaupun hanya saya mendesain, saya beli baju, beli kain di toko, itu banyak orang bisa ya. Ya kayak penjahit juga bisa kan, dia lihat gambar, dia beli kain, terus dia jahit ya. Tapi saya harus juga punya spesifikasi, saya harus bisa bikin desain tekstilnya. Ya, jadi tekstil itu, jadi benar-benar pure saya dari tekstil mendesain, dari tekstil saya desain untuk busana ya gitu, sampai aksesorisnya. Saya sekarang dominasi batik, tapi itu bisa saya desain dengan kombinasi bahan-bahan yang ada ya. Jadi mungkin saya combine dengan brokat, dengan apa, jadi bisa saya combine. Tapi basicnya tekstil saya ada dari batik ya, saya memang ke etnik ya.
1: Dalam dunia rancang-merancang busana, memang spesifikasi seorang desainer sangat penting. Artinya, desainer yang mengkhususkan

0: Insan Edukasi masih di 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta dalam program Kisah Tokoh. Agnes Monica, penyanyi remaja yang mencoba go internasional, begitu juga Ibu Khalid yang go internasional dengan desain busana dan desain batiknya.
1: Saya bertekun dengan karya saya ini, saya pameran saya keliling ke Eropa tiap tahun ya, saya keliling ke Eropa. Jadi saya keliling dari tahun 2003 ya, tiap tahun saya ke pameran ke Eropa, ke Jepang ya. Tapi justru penghargaan itu akhirnya datang juga dari orang-orang yang punya kompeten di Indonesia. Jadi para pejabat-pejabat itu sudah tahu dengan memakai batik saya. Itu dari mulut ke mulut aja. Padahal saya tidak pernah sama sekali saya pameran di Indonesia. Iya.
0: Alasan Ibu Khalid untuk tidak mengadakan pameran di Indonesia, apalagi di Jogja, cukup beralasan. Di Jogja sudah cukup banyak

0: bergerak pada bidang yang sama, sehingga Ibu Khalid justru memilih pasar Eropa. Selain marketnya bagus, sekaligus untuk memperkenalkan batik Indonesia yang memang spesifik. Keunikan batik Indonesia itu diakui di mancanegara meskipun pernah diklaim patennya oleh negara lain, yaitu Malaysia.
1: Setiap tahun kita pameran ke Eropa, ada sekarang pertanyaan sekarang kadang-kadang ini dari Malaysia ya. Oh, saya dengan berkeringat-keringat, berbusa-busa menjelaskan bahwa ini adalah dari Indonesia. Saya dari Yogyakarta ya. Saya sekarang bangga, saya dulu selalu menggembar-gemborkan di mana-mana di Eropa itu kalau pameran. Ini saya bikin fashion bahwa batik itu tidak untuk hanya untuk kain, untuk gaun, untuk baju-baju pesta seperti ini. Jadi mereka sangat kagum. Batik itu jangan dianggap pakaian yang berat, tapi pakaian untuk ya seperti tekstil dengan motif-motifnya yang indah. Ternyata sekarang dipakai bagus sekali kan. Sekarang sudah mulai untuk artis sudah mulai pada memakai untuk baju-baju sehari-hari ya. Yang itu sebetulnya yang kita harapkan sebagai pengrajin ya. Double shot. Triple W.

0: pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Yayasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, bantuan UKT, beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, beasiswa Bank Sumut Syariah, beasiswa Basnas, beasiswa BLU Tahfiz, dan beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.
1: Halo rekan Rau dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting tentang keselamatan listrik. Yuk kita hindari hal-hal berikut saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik PLN. Disimak ya. Yang pertama, buat Anda yang mau pasang antena parabola atau reklame, pastikan jaraknya aman dari jaringan listrik PLN. Jangan sampai niat pasang antena malah berujung korsleting atau tersengat listrik. Kedua, untuk adik-adik yang suka bermain layang-layang atau mungkin orang tua yang mendampinginya, hindari area yang dekat dengan jaringan listrik ya. Benang yang basah atau menggunakan kawat bisa sangat berbahaya kalau menyentuh kabel listrik. Termasuk juga soal menanam pohon, hindari menanam pohon keras yang bisa tumbuh tinggi dekat kabel listrik. Semakin tinggi pohon, semakin besar risikonya menyentuh jaringan listrik dan menyebabkan gangguan. Selanjutnya, kalau mau menebang pohon, pastikan jaraknya lebih dari 3 meter dari jaringan listrik PLN ya. Pohon yang tumbang ke arah kabel bisa menyebabkan padam atau bahkan membahayakan orang sekitar. Buat para pekerja kebun, terutama yang memanen sawit atau tumbuhan tinggi lainnya, hati-hati jika berada dekat jaringan listrik. Alat panen bisa mengenai kabel jika jaraknya terlalu dekat. Begitu juga saat membangun atau memperbaiki rumah, pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jangan sampai aktivitas renovasi justru berisiko menyentuh kabel listrik. Selain itu, jangan pernah membuka gardu listrik PLN sembarangan ya. Gardu berisi peralatan bertegangan tinggi yang hanya boleh ditangani petugas. Lalu, jauhkan juga anak-anak dari gardu. Usia mereka masih suka penasaran. Jadi, pastikan tetap aman dan tidak mendekati fasilitas kelistrikan. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti menjemur pakaian, usahakan tidak dilakukan dekat gardu listrik. Benda yang tertiup angin bisa masuk ke dalam gardu dan memicu korsleting. Selanjutnya, untuk Anda yang hobi memancing di jembatan, pastikan lokasinya tidak berdekatan dengan jaringan listrik PLN. Joran pancing yang panjang bisa tersangkut kabel listrik dan sangat berbahaya. Begitu juga dengan aktivitas parkir atau bongkar muat kendaraan seperti truk dan trailer. Pastikan tidak dilakukan di bawah jaringan listrik. Bagian kendaraan yang tinggi bisa menyentuh kabel tanpa disadari. Dan jangan lupa, instalasi listrik di rumah juga perlu dicek secara berkala, minimal setiap 5 tahun sekali. Ini penting banget buat mencegah kabel aus, korsleting, atau atau bahaya lainnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu menggunakan listrik yang legal dan sesuai standar. Instalasi yang tidak resmi atau tidak sesuai aturan sering menjadi penyebab utama terjadinya korsleting dan kebakaran. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ingat, keselamatan listrik itu bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap waspada dan tetap aman ya rekan Rao. Sampai jumpa, terima kasih.
2: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Rao 105 FM, Your Lifestyle.
3: Insan edukasi, meskipun Ibu Khalid Bambang telah merasa bangga dan bahagia bahwa Indonesia tetap dinilai sebagai negara dengan produksi batik yang memiliki keunikan. Namun, Ibu Khalid tetap berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terutama kepada pengrajin batik untuk bisa mengembangkan usahanya di tengah persaingan global ini. Sebab menurut Ibu Khalid, apa yang bisa diunggulkan Indonesia di mancanegara di era global yang penuh persaingan ini adalah kebudayaan, termasuk di dalamnya batik. Insan edukasi, dalam perkawinannya dengan Bapak Bambang, Ibu Khalid mendapat karunia dua orang putra. Untuk melanjutkan tekadnya mempromosikan batik di mancanegara dan sekaligus melestarikan batik melalui fashion, putra pertama Ibu Khalid yang telah lulus jurusan Teknik Industri UI mulai mengikuti jejak Ibu Khalid dengan mendesain batik. Untuk itulah, Ibu Khalid berfalsafah bahwa dalam hidup ini, kita harus senantiasa bersyukur, bersyukur, dan bersyukur dalam keadaan apapun juga. Insan edukasi, Ibu Khalid memiliki tokoh idola Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang menurutnya sangat karismatik. Sedangkan untuk tokoh idola dari kalangan desainer mengidolakan desainer dari negeri matahari terbit. Dari desainer Zemiake yang berasal dari Jepang itu, Ibu Khalid tertarik akan karya dan juga cara atau tekniknya yang unik. Insan edukasi, Ibu Khalid pernah menerima penghargaan sebagai desainer terbaik tingkat DIY. Namun, penghargaan yang lebih utama bagi Ibu Khalid adalah apabila masyarakat Indonesia makin mencintai batik, sehingga batik bisa dipakai oleh setiap orang, setiap saat, dan setiap waktu. Karena batik Indonesia, batik tulis produksi Indonesia adalah karya bangsa yang agung dan adiluhung.
4: Sebetulnya kalau kita mau jujur itu, batik itu di mana-mana ada. Cuman batik itu yang kita maksud adalah batik tulis. Kalau batik tuh motif batik tuh di mana-mana ada. Dari Cina ada, ya toh? Turki ada, ya, Jepang ada, ya. Cuman yang dimaksud dengan batik otentik tradisional dengan pembuatan dengan teknik canting itu memang milik kita.

0: Sebagai bentuk kesungguhannya melestarikan batik, Ibu Khalid membuka sebuah sekolah desain. Ibu Khalid ingin membagikan ilmunya, tekniknya dari pengalamannya menjadi desainer fashion maupun desain tekstil batik yang telah ditekuni lebih 20 tahun itu. Sekaligus, sekolah desain ini dimaksudkan untuk menyiapkan generasi muda untuk ikut melestarikan batik melalui fashion maupun desain tekstilnya, agar batik terus bisa berkembang di masa yang akan datang.
1: Untuk insan edukasi, banyak ini mungkin terdiri dari generasi muda. Kita lestarikan budaya kita yang bisa kita banggakan ke mata dunia dalam era globalisasi ini hanya adalah budaya kita. Jadi kita pertahankan itu, yang bisa kita banggakan memang hanya budaya kita ya, pada saat akan datang dalam era globalisasi ini.
0: Insan edukasi, untuk yang ingin menjadi desainer, Ibu Khalid memberikan tips agar kita menggali terus potensi diri dengan menciptakan kreasi sendiri, karya sendiri. Sebab karya original lebih bagus daripada menjiplak karya orang lain. Sampai jumpa pada program Kisah Tokoh berikutnya. Satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
2: Kisah Tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kota Medan. Formula Kantor Wilayah Sumatera Utara siap menyalurkan program bantuan pangan beras pada periode Juli 2026 untuk diberikan kepada penerima manfaat di wilayah kerjanya karena stok gudang mencukupi. Pemimpin wilayah Perum Bulog Sumatera Utara, Budi Cahyanto, mengatakan stok yang ada di gudang Bulog Sumatera Utara secara total mencapai sekitar 56.740 ton beras dan bisa bertambah dari Jakarta maupun daerah lainnya. Ia mengatakan dari jumlah stok tersebut masih mencukupi untuk memberikan kepada 1.756 penerima manfaat karena membutuhkan sekitar 17.560 ton beras jika disalurkan pada Juli 2026. Beliau mengatakan kesiapan tersebut juga berlandaskan karena pada program bantuan pangan telah mencapai 5,5% dari total 1,7 penerima manfaat untuk periode Februari hingga Maret 2026. Pihaknya optimis bantuan pangan pada periode Februari hingga Maret 2026 selesai pada akhir Juni 2026 dan dilanjutkan program Juli tersebut. Beliau mengatakan bantuan pangan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya tim pengendalian inflasi daerah atau TPID tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dalam mengendalikan inflasi pangan. Untuk memenuhi alokasi bantuan pangan tersebut, Bulog telah menyiapkan sekitar 35 ribu ton beras dan 7 juta liter minyak goreng merek Minyak Kita. Sebelumnya pemerintah memutuskan menambah bantuan pangan beras sebanyak 10 kg untuk 33.244 juta penerima selama 3 bulan guna menjaga daya beli masyarakat di tengah musim kemarau dan gejolak harga pangan global. Menteri Koordinator atau Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan keputusan penyaluran bantuan beras tersebut merupakan hasil dari arahan Presiden agar harga kebutuhan pokok tidak memberatkan masyarakat. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Penraw mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi, diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batuna 2, Masjid Raya, sampai Pusat Pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara memberangkatkan 64 anggota kafilah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 yang akan berlangsung di Kabupaten Deli Serdang. Pelepasan kafilah dilakukan oleh Asisten 2 Setdakap Padang Lawas Utara Bangun Parlaungan mewakili Bupati Reski Basya Harahap di halaman kantor Bupati Padang Lawas Utara pada hari Minggu. Ketua Harian LPTQ Padang Lawas Utara Burhan Harahap mengatakan jumlah kafilah yang diberangkatkan sebanyak 64 orang terdiri atas 48 peserta serta 16 pelatih dan ofisial. Beliau menjelaskan MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 akan dibuka pada 15 Juni 2026 di lapangan Astaka Pancing, persetujuan Kabupaten Deli Serdang dan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Dalam sambutannya, beliau berharap kafilah Padang Lawas Utara mampu meraih prestasi terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang tersebut. Selain itu, para pelatih dan ofisial diminta menjalankan tugas secara profesional dan memberikan pembinaan maksimal kepada peserta agar dapat tampil optimal. Pelepasan kafilah turut dihadiri unsur DPRD, Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman antaranews.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 Rai FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

0: 105.5 FM, your lifestyle. Rekan Trau, catur masuk ke dalam kategori olahraga meskipun permainan ini tidak membantu seseorang membentuk tubuhnya seperti jika melakukan olahraga-olahraga lainnya. Tapi manfaat bermain catur sangat luar biasa terhadap kesehatan mental dan ini sudah diketahui sejak lama. Permainan catur juga bisa menjadi salah satu aktivitas untuk mengisi waktu di masa pandemi. Anda bisa memilih bermain catur konvensional di papan catur atau bermain catur online. Ada beberapa yang mungkin terjadi pada otak ketika Anda bermain catur, yaitu meningkatkan IQ, membantu mencegah Alzheimer, melatih dua sisi otak, meningkatkan kreativitas, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah, meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan konsentrasi, menumbuhkan dendrit neuron, dan yang terakhir mengasah kemampuan membuat perencanaan. Nah, itu dia rekan Trau, manfaat bermain catur ya. Apakah Anda suka bermain catur?
1: Trau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: jadi pohon.
1: Tuh kan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Lord Byron, seorang penyair terkenal Inggris yang hidup di abad 17, pernah mengatakan, "Kehabisan kekuatan untuk mengendalikan diri merupakan permulaan turunnya martabat."
1: Insan edukasi. Seseorang disebut kuat ketika dia sudah menemukan cara untuk mengalahkan dan mengendalikan dirinya. Inilah hal yang kita sadari sangat kurang dalam diri kita. Salah satu komponen yang penting dalam memperkaya kehidupan spiritual kita adalah pengendalian diri, yaitu mengalahkan musuh terbesar, yakni diri kita sendiri. Mengendalikan diri menunjukkan kebesaran karakter seseorang. Mengendalikan orang lain hanya menunjukkan sebagian kebaikan karakter yang kita miliki. Jika kita sudah dapat mengendalikan diri kita, berarti kita sudah mencapai tahapan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mengalahkan dan mengendalikan diri sendiri bukanlah sebuah peristiwa, tetapi sebuah kebiasaan dan kedisiplinan yang harus kita lakukan setiap hari. Nah, insan edukasi, apakah Anda termasuk orang yang telah mampu mengendalikan diri?

Demikian Kata Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Emang lagi manja, lagi pengen dimanja. Hai rantau, dimanapun kalian berada, di Padang Sidempuan, jangan lupa ya, harus download aplikasi Rau FM di Play Store biar semakin cantik kayak aku.
1: Emang lagi cantik, tapi bukan so cantik. Cantik-cantik gini hanya untuk dirimu.
2: Radio Station in Padang Sidempuan,

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Raw FM, your lifestyle. Rekan Raw masih dalam program Naikwitas ya, bersama Wanda di sini. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi atau Pusdatin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Norman Sasono optimistis pariwisata Indonesia akan tetap berjalan meski terjadi perlambatan ekonomi secara global. Norman mencatat wisatawan domestik berpotensi cukup besar terhadap perkembangan pariwisata di tanah air. Ini berkaca pada kejadian di masa lalu, misalnya tragedi bom Bali 1 dan 2. Norman juga berharap kunjungan wisatawan mancanegara dapat tetap ada, walau adanya resesi global yang menurut dia akan berdampak pada wisatawan mancanegara. Pemerintah menargetkan sekitar 3,5 juta hingga 7,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2023. Terkait pola wisata tahun 2023, CEO Founder dan Chief Marketing Officer Tiket.com Gairi Undarsa memprediksi adanya kelanjutan dari tren tahun saat pandemi COVID-19 seperti staycation atau liburan di dekat rumah tanpa memerlukan tiket pesawat, paspor, dan visa. Kemudian seiring sejumlah perbatasan internasional yang telah dibuka,

0: kemungkinan ada peningkatan jumlah kunjungan wisata luar negeri ke Indonesia. Menurut Norman, pada tahun 2023, liburan atau wisata akan menjadi salah satu kebutuhan dasar sebagai orang. Jadi pemerintah yakin pariwisata tetap jalan walau ekonomi global melambat di tahun 2023.
1: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle. Computer systems are offline.
2: 105 FM, Raw.

Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Rekan Draw, ada beberapa kampus top dunia yang ternyata juga masuk daftar universitas termahal di dunia. Namun, biaya kuliah yang dikeluarkan selama mengenyam pendidikan di kampus tersebut dinilai sepadan dengan kualitas hingga sarana dan prasarana yang dimiliki kampus. Menariknya, meski masuk daftar universitas termahal di dunia, namun kampus-kampus tersebut membuka peluang beasiswa untuk pelajar internasional termasuk Indonesia. Informasi mengenai daftar kampus termahal ini bersumber dari Wiltai Gorilla. Mayoritas kampus yang ada di daftar universitas termahal di dunia ini berada di Amerika Serikat. Namun ada juga yang berada di Inggris dan Australia. Pertama, kampus Harvey Mount College. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun Rp67.255 atau berkisar 1,4 miliar rupiah. Kedua, Columbia University. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $66.383 atau berkisar 1,3 miliar rupiah. Kampus ketiga, New York University. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $65.860 atau berkisar 1,2 miliar rupiah. Keempat, Massachusetts Institute of Technology. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $65.500 atau berkisar 1,1 miliar rupiah. Dan yang kelima, University of Oxford. Biaya yang dikeluarkan tiap tahun $62.000 atau berkisar 963 juta rupiah. Nah, itu dia rekan Trau, beberapa universitas termahal di dunia yang bisa menambah wawasan kamu dan masih banyak universitas lainnya. Meski mahal, ada program beasiswa yang bisa kamu coba untuk kuliah di universitas incaran kamu.

0: Crow.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Rekan Rau, kuliah di dalam negeri itu sudah biasa. Tapi jika kuliah di luar negeri, tentu akan menjadi hal yang berbeda bagi siapa saja. Namun, kuliah di luar negeri butuh biaya cukup besar. Jalan satu-satunya ialah mencari beasiswa kuliah di luar negeri. Maka dari itu, bagi yang ingin kuliah di luar negeri, butuh tips dapat beasiswa di luar negeri. Tentu karena persaingan untuk bisa dapat beasiswa tersebut tidak mudah. Tapi kamu tak perlu khawatir, sebab semua punya kesempatan yang sama untuk bisa belajar ke luar negeri, termasuk kamu yang saat ini kuliah sambil bekerja. Jika kamu ingin lanjut S2 di luar negeri, maka butuh tips seperti mulai belajar bahasa asing, cari informasi beasiswa, buat daftar beasiswa yang diminati, dan mendaftar beasiswa. Nah, itu dia Rekan Rau, beberapa tips dapat beasiswa luar negeri.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Rawa FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Rekan Rau, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rau FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.rawfm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rau FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Dan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya akan mendapat azab Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara.

hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, 'Allah tidak menurunkan suatu apapun.' Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk

maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui?
1: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.
0: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan.
1: A'amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur.
0: Sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba ia terguncang?

Atau sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan mengirimkan badai yang berbatu kepadamu? Namun kelak, kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku.

0: Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya, maka betapa hebatnya kemurkaanku.
1: Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

0: Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?
1: Qul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal-absara wal-af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun.
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah, dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku, atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepada-Nya, dan kepada-Nya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Himbauan kepada seluruh rekan RAI FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

0: Sile. Ngapa dia habis ke musik ini?
1: Siapa yang habiskan, Bang?
0: Iya, aku dah gantungkan ini.
1: Jangan takut.
0: Ha. Gantungkan lagi. Ha, dengarkan nih. Kalau tuan ke beras lagi, jangan lupa membeli buah. Ha. Ku minta musik beserta nyanyi. Ha. Supaya suasana menjadi meriah.
1: Bagus sekali lah, Bang. Ha. Kita mainnya lagi, ya.
0: Ha. Ha.
1: Indah nian kota Setabat.
0: Ha.
1: Terusan jalan kota Berandan.
0: Ha.
1: Kita pinta lagu Sri Lanka.
0: Ha.
1: Dengan lagu jogetnya. Serma dengan dengan, Bang.
0: Ha. Main ke musik.
1: Masuk.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين آمين رب العالمين. Teman-teman semua, mohon maaf, ini Uma lagi ada di Mesir pada saat ini, dan di Mesir saat ini masih jam 6:30 pagi dan masih gelap. Sehingga ya semua orang pada tidur ya, masih pada tidur. Biasanya di pagi hari orang-orang pada tidur, malam tuh Mesir biasanya rame gitu. Hari ini senang sekali mau bertemu dengan teman-teman semua. Langsung saja, tema kita hari ini adalah amalan-amalan pelebur dosa ya. Kita tahu teman-teman semua bahwa manusia, siapapun kita, kita adalah orang-orang yang berbuat dosa. Dosa kita ini banyak sekali. Ada dosa-dosa besar, ada dosa-dosa kecil. Beberapa di antara dosa-dosa besar itu misalnya adalah dosa-dosa syirik. Itu dosa besar ya, teman-teman semua. Kalau teman-teman kita sampaikan dosa besar, apa yang ada di bayangan teman-teman? Dosa besar itu apa contoh-contohnya? Dosa besar itu salah satunya adalah syirik. Dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ada zina, ada membunuh, ada murtad ya, menyekutukan Allah, itu dosa-dosa yang sangat besar. Teman-teman lihat langsung saja dalam surah An-Nisa ayat ke-48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena melakukan perbuatan syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dikehendakinya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Jadi dosa besar salah satunya adalah dosa syirik. Nah, kalau kita lihat sebelum kita bahas mengenai amalan-amalan pelebur dosa, dosa syirik ini bisa terjadi, teman-teman semua, dikarenakan faktor kemiskinan, salah satunya. Kalau kita lihat di satu tempat ya, misalnya, dia sangat miskin sehingga dia tidak punya pilihan lain. Kalau dia ingin dibantu misalnya, maka syaratnya adalah dia harus keluar dari agama Allah atau tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala, baru dia dapat bantuan. Itu banyak juga terjadi hal-hal seperti itu. Ini menjadi PR atau menjadi tugas besar bagi orang-orang Islam. Teman-teman semua, orang-orang Islam itu harus kaya. Kenapa? Dengan kita kaya, kita bisa bantu banyak orang, kita bisa membantu menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Jadi tekadkanlah pada diri kita untuk di sini, sebagian besar teman-teman santri, sebagian besar teman-teman sedang berniaga. Uma lihat di sini ada yang ikut Zoom sambil di warung gitu ya, sambil bekerja. Teman-teman tekadkan pada diri teman-teman semua, ya Allah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mudahkan dan murahkan rezeki bagiku, ya Allah. Rezeki yang tidak putusnya, rezeki yang banyak dan berkah, ya Allah. Karena dengan rezeki, atau dalam hal ini spesifiknya dalam hal harta, kita bisa bantu orang lebih banyak, salah satunya menyelamatkan akidah seseorang. Uang bukan segalanya ya teman-teman semua, tapi segalanya kita tahu memerlukan uang. Jadi teman-teman bertekad, teman-teman mau jadi seorang hafid, penghafal Quran, menjadi orang yang soleh, tapi teman-teman bertekad kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah untuk dimurahkan rezeki supaya kita bisa bantu banyak orang untuk menyelamatkan akidah saudara-saudara kita. Itu ya teman-teman semua ya. Jadi dosa Uma awali, sebelum kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa, kita harus tahu dulu bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar salah satunya adalah syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 48, dan juga ada dosa-dosa kecil. Coba teman-teman komen di grup chat ini, dosa-dosa kecil itu apa saja? Apa contoh dari dosa-dosa kecil? Ghibah, betul, Masya Allah. Berbohong, itu bagian dari dosa kecil. Betul, berkata kasar, namimah, adu domba, dusta, betul. Ini dosa lisan semua ya. Berkhianat, mencuri, ya. Itu semua adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu contohnya adalah membuka aurat, bergaul bebas laki-laki dan perempuan, bercanda berlebih-lebihan, kemudian mubazir, ya. Itu adalah bagian dari dosa-dosa kecil. Termasuk zina mata, melihat kepada sesuatu yang membuat apa ya, dilarang oleh Allah, zina hati, termasuk bagian dari dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bagaimana cara menghapuskannya teman-teman semua? Dosa-dosa kecil ini ternyata menghapuskannya dengan amal-amal saleh. Jadi ikutkanlah keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan menutupi kejahatan yang masa lalu. Jadi dosa-dosa kecil itu bisa terhapus dengan amal-amal saleh. Dalilnya dalam surah Hud ayat ke-114. Dalam surah Hud ayat ke-114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimish shalah
طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Hud ayat ke-114 ya, yang menggambarkan bahwa dosa kecil bisa terhapus dengan amal-amal saleh, kata Allah, dan dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang pada pagi dan petang, pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi dosa-dosa kecil tadi, seperti yang teman-teman sampaikan di grup chat tadi, ghibah, namimah. Namimah itu ini ya teman-teman, adu domba ya. Mencuri, fitnah, bergurau berlebihan, bergaul tanpa batas laki-laki dan perempuan, mencuri dan sebagainya. Dosa-dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan amal-amal saleh. Jadi semua kita berbuat dosa, gak ada diri kita yang gak pernah buat dosa, gak ada diri kita yang suci, bersih daripada dosa, gak ada. Semua dari kita ini pendosa, teman-teman semua. Namun kata Rasulullah, sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertobat kepada Allah SWT. Setiap hari kita ini berbuat dosa. Mata kita melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah, lisan kita berkata sesuatu yang diharamkan oleh Allah, tangan kita menyentuh atau melakukan tindakan keji atau kasar. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan dosa. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pada hari kiamat akan datang manusia dari kaum muslimin dengan membawa dosa seperti gunung-gunung. Jadi dosa kita itu banyak. Namun pada hari ini kita membahas mengenai pelebur-pelebur dosa. Dosa-dosa kita banyak setiap harinya. Namun ada cara-cara untuk melebur dosa-dosa kita. Sebelum kita bahas itu, kita harus tahu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan dalam hadis surat Muslim, barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi sedangkan dia tidak menyekutukan aku dengan apapun, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi. Jadi sebelum kita bahas tentang amalan pelebur dosa lainnya, ternyata perkara tauhid tidak menyekutukan Allah itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penghapusan dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang memiliki tauhid, kata Rasulullah apa? Barang siapa yang menjumpaiku dengan membawa dosa sepenuh bumi, dosanya sangat banyak, sedang dia tidak menyekutukan Allah, dia punya tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka aku akan menjumpainya dengan ampunan sepenuh bumi pula. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa tauhid itu membawa peranan yang sangat luar biasa. Seberapa besar pun dosa yang kau miliki, saat engkau tidak berbuat syirik, maka engkau terbuka kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim? Pintu-pintu syurga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosanya. Kecuali seseorang yang bermusuhan dengan saudaranya, maka dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai mereka berdamai, hadis surat Muslim. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Makanya banyak orang-orang yang senang puasa Senin Kamis, termasuk Rasulullah juga ingin sekali pada saat amal-amal diangkat pada saat atau pintu surga dibuka ya pada saat kita sedang berpuasa. Jadi dikatakan dalam hadis surat Muslim, pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Kecuali orang-orang yang bermusuhan, dikatakan tangguhkanlah dua orang ini sampai berdamai. Maka jangan sampai kita bermusuhan berlama-lama karena akan ditangguhkan ya amal-amal kita ini, teman-teman sekalian ya. Maka kita bisa lihat ternyata amalan pelebur dosa yang akan kita bahas, namun yang paling awal adalah tauhid. Sepanjang engkau adalah orang yang beriman, sepanjang engkau tidak menyekutukan Allah, sepanjang engkau memiliki iman di hatimu walaupun sebiji zarrah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan akhir dari hidupmu nantinya adalah syurganya Allah SWT. Baik, mari kita bahas sekarang tentang tema kita pada hari ini, amalan-amalan pelebur dosa. Pertama tentu adalah taubat. Taubat setiap hari, teman-teman semua, taubat. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, apa kata Allah SWT? Dalam surah Az-Zumar 53, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Surah Az-Zumar 53, surah yang sering sekali umat ulang-ulang dalam pembahasan taubat dan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Apa kata Allah dalam surah Az-Zumar ayat ke-53? Maaf sebentar.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam surah Az-Zumar 53, teman-teman nanti buka dan teman-teman tadabur lagi Qur'annya, kata Allah, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, yang dosamu sudah sangat banyak, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang." Allah menjanjikan Allah mengampuni dosa-dosamu, karena syaitan itu biasanya akan memberikan atau membisikkan was-was di hati kita, teman-teman sekalian. Syaitan itu akan mengatakan, jangan bertobat kepada Allah, dosamu sudah terlalu banyak, kata syaitan. Kata syaitan, jangan engkau berkumpul bersama dengan orang-orang saleh, tidakkah engkau malu? Engkau berusaha dekat kepada Allah sementara engkau adalah seorang ahli maksiat, engkau adalah seorang munafik. Jadi setan itu memberikan was-was kepada diri kita. Jangan masuk rumah tahfid, jangan masuk masjidil hufadz misalnya. Engkau tuh punya masa lalu yang buruk, engkau tuh orang yang munafik dan sebagainya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar 53, jangan putus asa. Enggak ada orang yang suci, enggak ada, teman-teman semua. Semua kita punya dosa yang Allah sudah tutupi, dan kita mau jadi orang yang lebih baik. Jadi Allah katakan jangan putus asa dari kasih sayang Allah, karena setan akan bilang enggak usah sok suci, enggak usah sok benar, enggak malu berkumpul sama orang-orang saleh, enggak malu ikut-ikut kajian, enggak malu menghafalkan Quran sementara dirimu adalah orang yang kotor misalnya. Itu kata-kata syaitan dari golongan jin dan manusia. Yuwaswisu fii sudurinnas minal jinnati wan nas. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar 53, jangan putus asa dari kasih sayang Allah karena Allah mengampuni semua dosa, itu kata Allah. Jadi kalau teman-teman mau melebur dosa, kalau kita mau melebur dosa, nggak ada cara lain. Memang adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa Allah mengampuni semua dosa. Teman-teman lihat juga dalam surah At-Taubah ayat ke-104. Ada banyak sekali firman Allah yang menerangkan bahwa Allah mengampuni dosa-dosamu. Kenapa harus putus asa? Kenapa harus terus lari daripada Allah? Kenapa harus malu kepada Allah? Allah menunggu taubatan dari kita. Dalam surah At-Taubah ayat 104 kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu shadaqati wa annallaha huwa tawwabur rahim. Dalam surah At-Taubah 104 kata Allah, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dan banyak dalil-dalil lainnya yang menerangkan Allah menerima taubat kita. Dalam surah Asy-Syura ayat ke-25 juga dikatakan demikian, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan. Jadi jangan pernah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Ada satu kisah yang menarik yang Umar sering ceritakan. Kisah ini bagus sekali. Zamannya Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mengalami masa panceklik yang sangat luar biasa. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta seluruh kaumnya untuk berdoa di tengah lapangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar hujan turun. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, bagaimana aku bisa mengabulkan doa kalian sementara di antara kalian ada satu orang yang ahli maksiat, yang dosanya sangat banyak, yang itu membuat doa kalian terhalang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya Nabi Musa berkata pada kaumnya, siapa di antara kalian orang-orang yang ahli maksiat sehingga membuat doa kita tidak didengarkan oleh Allah? Keluarlah dari barisan ini, kata Nabi Musa. Maka ada satu orang yang menggigil tubuhnya, menangis tersedu-sedu dalam kesendiriannya. Dia menunduk, dia katakan, gak mungkin aku keluar dari barisan ini. Kalau aku keluar, orang-orang akan tahu bahwa aku adalah ahli maksiat dan aku akan sangat malu. Maka orang itu berkata kepada Allah, ya Allah, akulah sang ahli maksiat itu. Aku bertobat kepadamu, ya Allah. Dan aku sangat malu, wahai Allah, dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, teman-teman semua. Sampai kemudian kata Nabi Musa, kenapa engkau kabulkan doa kami ya Allah, sedangkan belum ada satu orang pun yang keluar dari barisan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu telah bertobat kepadaku. Kata Nabi Musa, siapa orang itu ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin aku memberitahunya kepadamu. Allah Maha menutupi aib, Allah Maha menutupi dosa-dosa, teman-teman semua, dan Allah mengabulkan atau mengampuni dosa-dosa apapun yang kita lakukan. Sampai-sampai tadi kisahnya Nabi Musa, orang tersebut berkata, gak mungkin aku mengaku bahwa aku berdosa di hadapan semua manusia, malunya aku. Maka orang ini bertobat langsung kepada Allah, dan dengan tobatnya itu, maka Allah mengabulkan doa-doa dari kaumnya. Allah mengampuni semua dosa, apapun yang kau lakukan, kembali kepada Allah setiap hari, setiap hari. Setiap hari ada waktu sepertiga malam terakhir untuk kau menangisi dosa-dosamu. Setiap hari, setiap saat kau bisa sholat dua rakaat untuk melakukan sholat taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan.
Maka amalan pelebur dosa tidak ada cara lain adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu apa? Berhenti dari maksiat, menyesal dalam melakukan dosa-dosa dan kemudian melakukan kebaikan-kebaikan untuk menutupi kesalahanmu di masa lalu. Itu taubatan nasuha. Kedua, amalan pelebur dosa berikutnya adalah istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, wahai Allah, aku betul-betul berbuat dosa, maka ampuni aku. Maka Allah akan menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku, kata Allah SWT. Kemudian orang ini setelah diampuni dosanya, dia buat dosa lagi. Kemudian setelah buat dosa, dia menyesal dan dia kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampuni aku ya Allah. Allah pun menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa dia memiliki Allah yang mengampuni semua dosa dan menghukumi dosa-dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Lakukanlah sesukamu, kata Allah SWT. Maksudnya apa? Selama engkau berbuat dosa, lalu engkau bertaubat, maka Allah akan selalu mengampunimu. Begitu seterusnya. Ya. Jadi Allah SWT mengampuni dosa-dosamu dengan pertama bertaubat dan kemudian dengan beristighfar kepada Allah SWT. Dalam hadis yang lain dikatakan, bukanlah orang yang terus berbuat dosa, orang yang meminta ampun atau beristighfar, walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 100 kali. Maknanya apa? Maknanya banyak beristighfar. Beristighfar itu dengan lisan, dengan hati beristighfar. Namun taubat itu akhirnya engkau lakukan dengan perbuatanmu, dengan taubatan nasuha tadi, berhenti, menyesal, melakukan kebaikan untuk menutupi kesalahan yang lalu. Tapi tubuh kita bertaubat, lisan kita beristighfar kepada Allah SWT. Istighfar itu pelebur dosa. Ya, kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 sampai 100 kali. Padahal beliau adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Maka basahi lisan-lisan kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu terbaik beristighfar meminta ampun kepada Allah salah satunya adalah di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir waktu terbaikmu untuk beristighfar untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ingat bahwa setiap hari kita berbuat dosa. Maka setiap hari beristighfar kepada Allah SWT. Ketiga, amalan pelebur dosa berikutnya adalah amal-amal salih. Amal-amal salih termasuk ibadah-ibadah lain di dalamnya. apa kata Rasulullah SAW? Di antara sholat lima waktu. Antara subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya. Di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya. Di antara Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya. Maka itu akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, asalkan dosa-dosa besar dijauhi. Jadi amalan pelebur dosa adalah ibadah-ibadahmu, amal-amal salihmu. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, mungkin dari subuh ke zuhur ada dosa yang kita lakukan. Maka di antara keduanya, kalau engkau melakukan sholat, maka Allah mengampuni dosa-dosamu. Di antara zuhur sampai asar, mungkin engkau melakukan sebuah dosa, maka di antaranya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau kita melakukan ibadah-ibadah itu. Berikutnya ibadah lainnya misalnya apa? Misalnya puasa. Di bulan Ramadan misalnya. Apa kata Rasulullah? Man shoma ramadana imanan wa hisaban ghufra lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Jadi amal-amal salih kita, salat, puasa, zakat, umrah, itu semua mengampuni, terampunnya dosa-dosa kita, meleburnya dosa-dosa kita, terleburnya dosa-dosa kita. Dalam hadis lain misalnya, perkara umrah misalnya, siapa atau haji. Barang siapa yang haji ke Ka'bah dan tidak berkata-kata yang buruk, tidak berbuat fasik, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya, kata Rasulullah SAW. Ya, atau dalam hadis yang lain banyak sekali. Keluarga, harta, dan anak dapat menjerumuskan seseorang dalam berbuat maksiat. Namun, itu semua akan terhapus dengan sholat, kata Rasulullah. Akan terhapus dengan shaum, terhapus dengan puasamu, terhapus dengan sodakohmu, terhapus dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amal-amal soleh melebur dosa-dosamu. Ya. Apa kata Rasulullah kalau kita sedekah misalnya? Amal-amal soleh ya, beberapa di antaranya sedekah misalnya. Sedekah itu kata Rasulullah apa? Bisa memadamkan dosa. Sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, jadi teman-teman pilihlah apa yang mau teman-teman lakukan. Mau puasa, mau sedekah, mau apa, mau
zakat, ya zakat wajib ya bagi yang mampu. Begitu ya teman-teman semua ya. Asalkan semuanya diampuni oleh Allah, asalkan selama engkau menjauhi dosa-dosa yang besar. Jadi ibadah-ibadah lainnya atau amal-amal solehnya, solih yang lainnya ya, sholat dan semua rangkaian amalan-amalan itu, kalau kita lakukan secara rutin, maka itu bisa menghapuskan dosa, bisa meleburkan dosa-dosa kita. Penghapus dosa yang sangat efektif bagi kita. Misalnya juga teman-teman sekalian ya, contoh-contoh lainnya ya, adzan yang dikumandangkan oleh muadzin misalnya, orang yang mengumandangkan adzan. Orang yang mengumandangkan adzan itu masya Allah dosanya diampuni. Dan juga orang yang mendengarkan adzan. Apa kata Rasulullah SAW, ini bagian dari amal saleh, bagian dari ibadah lain yang dapat meleburkan dosa kita. Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa, nanti Umma akan sampaikan doanya, ketika ia mendengarkan adzan, maka dosanya diampuni. Ya. Doanya apa? Ketika mendengarkan adzan, selain kita menjawab adzan, kemudian kita doa, doanya salah satunya adalah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba, wa bi muhammadin wa rasulah, wa bil islami dina. Barang siapa membaca doa ini saat mendengarkan adzan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita. Termasuk berwudu. Nah, wudu ini apalagi bagi teman-teman yang jaga wudu, masya Allah itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Apa kata Rasulullah, barang siapa yang berwudu dengan wudu yang sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar bersama tetesan air atau di akhir tetesan air wudunya. Jika setelah wudunya kemudian dia sholat, maka dia menjadi seperti bayi yang baru lahir tanpa dosa. Ya, ketika ada seseorang sahabat yang tanya pada Rasul tentang keutamaan wudu, makanya ini para sahabat ada yang hobinya menjaga wudu. Ada di antara kita yang hobinya jaga wudu. Habis buang angin wudu, habis buang air wudu, selalu wudu, terjaga wudu. Maka sahabat tanya, apa sih keutamaan wudu itu ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, tidak ada seorang pun di antara yang mendekatkan air wudunya, lalu dia berkumur, memasukkan air ke hidungnya, lalu mengeluarkannya, kecuali akan berjatuhan kesalahan-kesalahan wajahnya. Akan berjatuhan kesalahan-kesalahan mulutnya. Dan kesalahan-kesalahan hidungnya. Jika dia mencuci wajahnya sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah, kesalahan-kesalahan wajahnya pun akan berjatuhan bersamaan dengan tetesan air dari ujung jenggotnya. Ya, maksudnya dosa-dosanya akan keluar bersama dengan air wudunya. Kemudian ketika dia mencuci tangannya sampai siku, kesalahan-kesalahan tangannya akan berjatuhan bersamaan dengan air yang lewat dari jari jemarinya. Kemudian kalau dia mengusap kepala, maka kesalahan-kesalahan kepalanya akan berjatuhan melalui ujung rambutnya bersama dengan air. Lalu kalau dia mencuci kakinya sampai mata kaki, maka kesalahan kedua kakinya akan berjatuhan melalui jari-jari kakinya bersama dengan tetesan air. Lalu kalau kemudian dia mendirikan sholat, kemudian dia memuji Allah, menyanjung Allah, mengagungkan Allah dengan pujian sanjungan yang menjadi haknya Allah, mengosongkan hatinya hanya untuk Allah SWT, kecuali dia terlepas dari kesalahan-kesalahannya seperti pada hari ia dilahirkan dari perut ibunya. Jadi wudu itu manfaatnya adalah setiap anggota badan yang engkau basuh, semuanya akan berjatuhan. Dosa-dosa itu akan berjatuhan sebagaimana air wudu itu bertetesan, berjatuhan ke bumi. Begitu pula dengan dosa-dosamu yang berjatuhan ke bumi. Ya, jadi ada orang yang senantiasa menjaga wudunya, itu keutamaan wudu. Di anggota badanmu itu akan berjatuhan semua dosa-dosamu, ya. Dalam hadis surat Muttafaqun Alaihi ada hadis yang berbunyi, tidaklah seorang muslim berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dan dia melaksanakan sholat kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang dilakukannya antara sholat yang dia kerjakan itu sampai dengan sholat berikutnya. Itu bagian dari amal soleh, membuat kita melebur dosa-dosa kita. Termasuk yang meleburkan dosa adalah langkah seseorang menuju ke masjid, langkah kaki seseorang menuju ke masjid, teman-teman semua. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Senantiasa salah seorang dari kalian terhitung dalam keadaan sholat. Ya, termasuk ketika kalian berjalan ke masjid sampai kalian menunggu sholat ya. Umma ini lagi ya. Kalau orang-orang yang berjalan menuju ke masjid, teman-teman sekalian, kalau dia menyempurnakan wudunya, ya, dia wudu dulu di rumah, kemudian dia
melangkah menuju ke masjid, kemudian sampai di masjid dia menunggu waktu sholat, itu bisa meleburkan dosa-dosanya, bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan Allah akan angkat derajatnya. Dan dia didoakan oleh para malaikat. Jadi kalau teman-teman mau menuju ke masjid, wudu dulu. Setiap langkahmu yang engkau jalankan menuju ke masjid, maka Allah mengampuni dosa-dosamu dan Allah akan angkat derajatmu dan engkau akan didoakan oleh para malaikat. Lalu engkau berada di masjid dan menunggu waktu sholat. Maka Allah meleburkan dosa-dosamu. Kata Rasulullah, senantiasa salah seorang di antara kalian terhitung dalam keadaan sholat selama dia menunggunya, dan senantiasa para malaikat mendoakan salah seorang di antara kalian selama dia masih berada dalam masjid. Apa kata malaikat? Ya Allah ampuni dia, ya Allah sayangi dia, ya Allah. Jadi gak ada sia-sia ya berlama-lama di masjid, menunggu waktu sholat, itu semua terhitung dalam keadaan engkau sholat dan didoakan oleh para malaikat-malaikat. Ini bagaimana bentuk kasih sayang Allah SWT, bahwa amalan-amalan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita, teman-teman semua. Termasuk ada amalan-amalan lainnya, amalan-amalan soleh lainnya yang bisa meleburkan dosa adalah, apa kata Rasulullah dalam hadis surat Muttafaqun Alaih, apabila imam mengucapkan amin pada saat sholat, maka para jemaah, para makmum ucapkan amin. Kenapa? Karena barang siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis surat Muttafaqun Alaih. Jadi kalau sholat jemaah, imam mengatakan amin, gitu kan? Kita kan juga amin, ya kan? Kemudian ucapkan amin itu. Kalau amin kita bersamaan dengan amin yang malaikat, maka dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga apalagi? Termasuk juga ketika teman-teman zikir, ya, dalam hadis surat Muslim dikatakan barang siapa yang bertasbih setelah salat 33 kali, ya. Teman-teman baca alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33 kali dan bertakbir Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar 33 kali, ya. Maka semuanya berjumlah, dan teman-teman bertasbih ya, 33 kali, maka semuanya berjumlah 99 kali. Apabila dia menggenapkannya menjadi 100 dengan menyebutkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasulullah? Niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau setelah selesai sholat, jangan buru-buru bangkit. Setelah sholat, teman-teman banyak zikir. Zikirnya apa? Tasbih 33 kali. Kemudian teman-teman tahmid 33 kali. Teman-teman takbir 33 kali. Kemudian genapkan dengan bacaan zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis surat Muslim dikatakan kalau sudah 100 seperti ini, genap 100 seperti ini, maka dosa-dosamu akan diampuni walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Jadi habis sholat jangan buru-buru bangkit, pikirnya banyak, teman-teman doa, baru biasanya kita ini suka salam-salamannya satu sama lain. Jadi jangan buru-buru kita bangkit dari sholat kita. Keempat, apalagi yang bisa meleburkan dosa-dosa kita? Doa sesama orang beriman kepada yang lainnya. Itu kalau kita punya teman yang soleh dan teman kita mendoakan kita dari kejauhan, doa yang mustajab salah satunya adalah doa yang tidak diketahui oleh saudaranya. Itu juga meleburkan dosa-dosa kita. Makanya itu manfaat berteman dengan orang-orang soleh, karena dia akan doain kita. Termasuk teman-teman semua, doa pada saat kita meninggal dunia, kemudian ada sholat jenazah, dan ada orang-orang yang mengirimkan doa untuk kita pada saat sholat jenazah, itu pun meleburkan dosa-dosa kita. Makanya kemarin waktu ibunya Uma sakit di kota Mekkah, yang di ICU, selama 11 hari karena serangan jantung dan tidak bernafas 5 detik ya. Itu seluruh keluarga dan seluruh dokter mengatakan bersiap-siap hatinya kalau kemungkinan terburuk terjadi. Karena sebenarnya ini sudah tempat yang terbaik untuk kembali kepada Allah. Ibunya Uma pada saat itu sudah selesai melakukan ibadah haji. Dan jutaan manusia berada di Masjidil Haram, ibadah haji. Akan didoakan oleh seluruh umat yang setelah melakukan ibadah haji. Berjuta-juta orang di Ka'bah. Karena doanya doa yang mustajab insya Allah. Jadi banyak orang ingin meninggalnya di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena didoakan ya jenazahnya oleh orang-orang yang soleh. Begitu teman-teman semua, kata Rasulullah apa? Tidaklah seorang mayit disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang. Maka mereka semua akan memberikan syafaat pada mayit tersebut. Pertanyaannya gimana ya caranya?
agar ketika kita meninggal dunia, ada orang banyak mendoakan kita dan mensolatkan kita? Jawabannya adalah engkau jadi orang baik. Ketika engkau orang baik, engkau memberikan manfaat pada banyak orang. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang akan kehilangan dirimu karena terkenang akan kebaikanmu. Mereka akan datang mendoakan untukmu, mereka akan datang untuk mensolati dirimu. Tapi kalau dirimu tidak pernah memberikan manfaat kepada siapapun atau jahat kepada orang lain, bagaimana ada orang yang simpati atau orang datang untuk mensolati jenazahmu atau mendoakanmu? Orang-orang kalau meninggal dunia tidak terkenang kaya rayanya, cantiknya enggak, tapi kebaikan hatinya. Kebaikan hatinya itulah kebermanfaatan dirinya kepada orang lain, itulah yang membekas di hati setiap orang. Sehingga ketika dia pergi meninggalkan dunia ini selama-lamanya, orang-orang akan berbondong-bondong datang untuk mendoakannya. Itu cita-cita kita, teman-teman semua. Kata Rasulullah, apa tidaklah seorang mayat disolati oleh sekelompok kaum muslimin yang jumlahnya hingga 100 orang, maka semuanya akan memberikan syafaat pada mayat tersebut. Atau dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Rasulullah, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lalu disolati dengan solat jenazah oleh 40 orang, di mana orang-orang tersebut tidak berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun, melainkan orang yang disolati tadi akan mendapatkan syafaat dari mereka. Jadi kalau disolati 40 orang, 100 orang, bahkan lebih, Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini adalah hadiah bagi kita. Ya, didoakan jenazah kita oleh orang-orang soleh. Ini menunjukkan betapa kita memerlukan doa dari orang-orang tersebut. Orang-orang tersebut akan mendoakan kita kalau engkau berbuat baik kepada mereka. Kalau engkau memberikan manfaat kepada mereka. Mereka kehilangan dirimu dan mereka mendoakan dirimu. Dan doa itu yang kita butuhkan untuk meleburkan dosa-dosa kita. Kelima, teman-teman semua, amalan apa yang bisa meleburkan dosa-dosa kita adalah amalan kebaikan yang ditujukan untuk mayit. Misalnya nih kita meninggal dunia, apa yang bisa menolong kita? Amalan-amalan kebaikan apa yang bisa ditujukan untuk mayit? Sedekah, salah satunya sedekah. Makanya kan kita sering mengatakan sedekah untuk nama ayah saya, sedekah untuk suami saya yang sudah tiada, sedekah untuk itu semuanya menolong kita. Atau misalnya teman-teman, misalnya kita meninggal dunia, ada hutang puasa. Ada hutang puasa misalnya. Kemudian hutang puasa itu dilakukan oleh ahli waris kita atau oleh orang lain. Itu pun akan menolong kita, meleburkan dosa-dosa kita. Kata Rasulullah, Pak, barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka ahli warisnya yang nanti akan mempuasakan dirinya. Gitu. Atau teman-teman yang belum pernah haji atau umroh, terus teman-teman dibadalkan misalnya haji umroh oleh anaknya kah atau oleh saudaranya kah, itu juga meleburkan dosa-dosa kita, mendatangkan pahala untuk kita. Begitu ya teman-teman semua, berikutnya yang menjadi pelebur dosa-dosa kita, yang keenam adalah syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Pelebur dosa dan penyelamat kita, syafaat dari Rasulullah. Teman-teman tahu, setelah kita di dunia, kita masuk ke alam kubur. Setelah alam kubur, kita masuk ke padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, semua orang dalam keadaan telanjang, tidak berbusana, kepanasan, matahari di atas kepala kita, 1 mil, 2 mil. Semua orang ketakutan dan menanti apa yang akan terjadi di kehidupan berikutnya. Semua orang berlari minta tolong. Kita minta tolong kepada Nabi Adam, kita minta tolong kepada Nabi Ibrahim, kita minta tolong kepada Nabi Nuh, kita minta tolong kepada semua Nabi. Mereka, beliau-beliau ini tidak bisa tolong kita. Karena beliau-beliau ini juga memikirkan dirinya sendiri. Namun yang bisa tolong kita adalah Rasulullah SAW yang akan memberikan minum dari Telaga Kautsar. Yang barang siapa meminum air tersebut tidak akan haus selama-lamanya. Orang paling sibuk di hari akhir nanti adalah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah akan terus minta kepada Allah untuk kita dimasukkan ke syurganya Allah. Siapapun yang masih memiliki iman sebiji zarrah, maka Rasulullah akan minta kepada Allah terus-terusan agar kita dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa kita, menyelamatkan kita adalah syafaat dari Rasulullah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Caranya adalah memperbanyak salawat kepada Rasul. Ini hari Jumat, teman-teman memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketujuh, bagaimana agar dosa-dosa kita terlebur, pelebur dosa lewat ujian-ujian, lewat musibah-musibah, lewat kesedihan-kesedihan yang Allah berikan kepada kehidupanmu. Jadi kalau engkau diberikan kesedihan berupa sakit, kemiskinan, apalagi sesuatu yang menyedihkan hatimu, itu adalah pelebur dari dosa-dosamu. Kata Rasulullah, apa? Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran, sedih, sesuatu yang hilang, sesuatu yang luput daripadanya, kesusahan hati, sesuatu yang menyakiti, sampai duri yang menusuk ke
badannya kecuali akan dihapuskan dosa-dosanya. Jadi pelebur dosa berikutnya adalah lewat musibah yang engkau alami dan engkau bersabar atasnya. Jadi kalau ada teman-teman sakit, Masya Allah, Allah sedang sayang pada dirimu dan Allah meleburkan dosa-dosamu. Sebab berikutnya, yang ke-8, yang terakhir yang ingin Umar sampaikan, di antara banyak sekali pelebur dosa lainnya adalah zikrullah. Berzikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Zikirnya apa? Zikirnya banyak. Zikir itu banyak. Tadi termasuk istighfar itu termasuk zikir, teman-teman semua ya. Dalam hadis surat Tirmidzi dikatakan, kalau kita mengatakan aku beristighfar astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul bersabda, "Wahai anak Adam, seandainya dosamu menjulang tinggi ke langit, lalu engkau banyak beristighfar dan banyak memohon ampun, maka dosamu akan diampuni." Kemudian berzikir apa? Tahlil misalnya. Bertahlil gitu ya. Barang siapa yang mengucapkan, kata Rasulullah, la ilaha

إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Kalau engkau baca 100 kali, Masya Allah, banyak sekali pahalanya. Kata Rasulullah, seperti engkau membebaskan 10 budak, 100 kebaikan akan dicatat untukmu, 100 dosa akan dihapuskan. Dan ucapan tadi menjadi perisai baginya dari syaitan pada hari itu hingga malam hari, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan amal kebaikannya, kecuali orang yang melakukan amal saleh yang lebih baik daripadanya. Baca itu setiap hari, La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca sebagai zikir pagi dan petang setiap saat. Termasuk tasbih, ya, tasbih teman-teman semua, ya. Apa kata Rasulullah? Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu mengusahakan 1000 kebaikan setiap hari? 1000 kebaikan setiap hari? Kemudian ada sahabat bertanya, bagaimana mungkin ada di antara kita yang mampu berbuat 1000 kebaikan setiap harinya? Kata Rasulullah, engkau bertasbih 100 kali, bertasbih 100 kali, maka akan ditulis baginya pahala 1000 kebaikan dan dihapuskan darinya 1000 keburukan. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Ya. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, 100 kali dalam sehari, maka dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Jadi tadi ya, Masya Allah, beristighfar, tahlil, takbir, tasbih, Masya Allah, dosa-dosa kita diampuni. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, 100 kali dalam sehari, maka akan dihapus dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Kemudian tadi apa? Zikir setelah sholat. Tadi Umar sudah sampaikan ya, zikir setelah sholat. 33 kali tasbih, 33 kali Subhanallah 33 kali. Kemudian Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu disempurnakan dengan apa? Tadi Umar katakan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Menjadi genap 100 kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun dosa-dosamu sebanyak buih di lautan. Termasuk zikir ketika tidur. Ketika tidur teman-teman berzikir. Selain teman-teman baca bismika Allahumma amut wa ahya, teman-teman baca zikir. Zikir ya, baca zikir. Sebentar, oke, teman-teman baca zikir. Apa zikirnya dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan, apabila seorang di antara kalian menuju kasurnya, lalu kalian mengucapkan zikir, La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Sebelum tidur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ingat sebelum tidur bacanya, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lanjutkan dengan Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wah, ini lisan kita basah terus dengan zikir-zikir nih teman-teman semua. Ya, jadi itulah beberapa di antara amalan-amalan pelebur-pelebur dosa. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan lisan kita kecuali basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh ada mukmin yang bengong. Enggak boleh ada mukmin yang diem kosong. Mau cerita sedikit. Ini ceramah Umar sudah selesai ya. Mau cerita sedikit kejadian semalam. Umar dari Alexandria menuju ke Kairo. Perjalanan 3 jam. Kemudian Maryam, ada suami Umar, ada Umar. Dan ada beberapa ustaz di dalam mobil. Kemudian Maryam lagi kesel banget sama babanya gitu ya, karena babanya mau main game gitu. Diambil iPad Maryam, babanya main game. Dan akhirnya singkatnya Maryam kesel karena Maryam udah berusaha maksimal mungkin untuk bisa menang, tapi intinya kalah gitu lah. Sepanjang perjalanan hampir 2 jam nangis terus memandang keluar ya dari kaca mobil. Terus Umar bilang, Maryam, kita beristighfar kepada Allah SWT, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, untuk menenangkan hati kita. Jadi kadang-kadang di saat kita sedih, pada saat kita bengong, pada saat kita marah, jangan biarkan lisan kita kosong dari berzikir kepada Allah SWT. Karena ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Jadi dengan berzikir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, bertakbir, insya Allah hati kita menjadi tenang. Apapun keadaan kita, lagi kesel kah, lagi bengong kah, lagi diem kah, lagi marah kah, banyak berzikir kepada Allah. Dan ajarkan itu pada adik-adik kita, pada anak-anak kita sejak kecil, kalau dia dalam keadaan sedih.

Ayo nak kita sama-sama dzikir, nak kita sama-sama istighfar, nak. Untuk hal perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele. Jadi jangan biarkan adik kita, kalau anak kita ngambek gitu ya, ngambek, gak mau ngomong. Kita ajarkan, kita pegang dadanya, ayo nak kita istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sehingga itu menjadi kebiasaan bagi diri kita. Itulah yang akan menenangkan hatimu teman-teman semua, dan meleburkan dosa-dosa kita. Baik, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai ceramah Uma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan banyak berzikir di hari Jumat ini. Mohon izin, kita belum ada pertanyaan terlebih dahulu. Insyaallah kita akan jumpa Jumat depan, insyaallah, mudah-mudahan. Uma kembali ke Indonesia itu pada tanggal 12 atau 13. Nanti kita lihat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ketupat minggu depan. Terima kasih teman-teman semua. Jumat Mubarak. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk beramal saleh di hari Jumat ini. Terima kasih sudah mengikuti Ketupat. Kita jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Raw 105 FM, your lifestyle.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam.
5: Cakrawala Islam.
6: 5 dampak buruk makanan haram. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar yang senantiasa semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk memakan makanan yang halal. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan hal ini dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu shaliha inni bima ta'maluna 'alim. Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dari yang halal, dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Mengenai ayat ini, seorang ulama tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, Allah taala memerintahkan hamba-hambanya dalam ayat ini, yaitu para rasul, untuk makan yang halal dan mengerjakan amalan saleh. Ini menunjukkan bahwa makanan halal membantu untuk beramal saleh. Berkaitan dengan hal ini, sebagian ulama berkata, setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala halalkan, maka pasti ia akan baik dan pasti bermanfaat bagi agama dan juga kehidupan seseorang. Sebaliknya, setiap apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan, maka hal itu buruk dan berbahaya terhadap agama maupun kehidupannya. Nah, baiklah pendengar, pada Cakrawala Islam edisi kali ini kita akan menyampaikan 5 dampak buruk makanan yang haram yang perlu kita ketahui. Pertama, makanan haram dapat merusak hati. Ya, pendengar, apa yang dikonsumsi seseorang ke dalam perutnya dan ke dalam tubuhnya memiliki hubungan sangat erat dengan hatinya. Maka, makanan yang baik akan membantu membuat hati menjadi baik. Begitupun sebaliknya, makanan yang buruk menyebabkan hati menjadi buruk. Karenanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Kemudian sesudah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah, sesungguhnya di dalam diri terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Nah, kemudian Al-Munawi rahimahullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan hal ini sesudah sabda beliau bahwa perkara halal itu jelas. Ini merupakan peringatan bahwa makanan halal akan menyinari dan memperbaiki hati, sedangkan makanan haram dan makanan yang syubhat akan membuat hati menjadi keras, bahkan bisa menjadi mati. Maka orang-orang yang biasa mengkonsumsi makanan haram, hatinya akan menjadi keras dan kasar, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah mencabut rasa iba, rasa lemah lembut, dan rasa penyayang dari hati-hati mereka, sehingga mereka tidak merasa kasihan kepada orang fakir, tidak tergerak hatinya untuk beramal saleh, dan tidak terketuk hatinya membantu orang lain. Kemudian yang kedua, makanan haram menyebabkan doa tidak dikabulkan. Pendengar yang semoga dirahmati Allah, makanan haram akan menghalangi terkabulnya doa dan terhalang ijabah dari doa tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan atau safar, yaitu perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat kedua tangannya ke langit seraya meminta atau berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, dan seterusnya. Padahal makanan yang ia makan dari sesuatu yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia dikenyangkan dari yang haram. Maka bagaimana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan memperkenankan doanya? Hadis riwayat Muslim. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, dengan menjauhi apa yang Allah haramkan, kemudian bertasbih, maka doa akan dikabulkan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, makanan, minuman, dan pakaian yang haram, serta mengenyangkan diri dengan yang haram, maka hal itu menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa. Itu jelas. Maka jauhilah makanan haram jika doa kita ingin dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, makanan yang haram dapat merusak amal saleh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang artinya salat tidak diterima tanpa bersuci, dan juga tidak akan diterima sedekah dari hasil kecurangan. Hadis ini riwayat Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah tidak akan menerima salat seseorang yang di dalam lambungnya terdapat makanan yang haram. Nah, pendengar yang semoga dirahmati Allah, jauhilah makanan haram jika ibadah kita, jika amal saleh kita ingin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, dampak buruk makanan haram adalah menyebabkan pemakannya merasa hina dan rendah. Pendengar, mengonsumsi makanan haram akan merasa hina dan rendah diri karena dia hidup di atas kezaliman terhadap orang lain. Memakan harta orang lain secara zalim dengan merampas hak-hak mereka, maka orang yang memakannya akan merasa rendah diri serendah-rendahnya. Hatinya akan terus merasa hina dan jiwanya akan merasa rendah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal ithm ma haqa fi sadrik wa karihta ayyatali'a alaihi nas." Sesuatu dikatakan dosa adalah yang membuat hatimu tidak tenang, dan engkau tidak suka orang-orang mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, makanan haram bisa merusak keturunan. Pendengar, makanan yang haram ketika dikonsumsi, maka hal ini akan merusak dirinya, keluarganya, dan menyebabkan keturunannya pun akan menjadi rusak akhlak dan agamanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjaga mereka sebagai hukuman atas perbuatan orang tua yang mengambil harta secara haram. Sebaliknya, siapa yang mencukupkan diri dengan yang halal, maka Allah akan menjaga dan memberkahi keturunannya. Ibnu Al-Munkadir berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga anak dan cucu orang-orang saleh serta orang-orang di sekitarnya dengan sebab dirinya. Mereka senantiasa mendapat perlindungan dan pengamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pendengar 5 dampak buruk dari makanan haram. Semoga kita bisa menjaga diri dan keluarga dari makanan yang diharamkan, baik haram karena zatnya ataupun haram karena hakikatnya, yakni cara mendapatkannya dengan cara yang batil, yang tidak dihalalkan. Wallahu a'lam. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cakrawala Islam.
8: Cakrawala Islam.
9: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.